Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 7 waktu Indonesia Barat. Rencana pemusatan jemaah haji umroh melalui Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Rencana pemusatan bagi jamaah umroh melalui Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta belum sepenuhnya rampung. Pasalnya perpindahan layanan tahap 3 dipercepat mulai 10 Juli 2026 mendatang. General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan langkah ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan layanan pada surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SEDJPO12 tahun 2026. Heru mengaku untuk pelaksanaan tahap pertama perpindahan layanan jamaah umroh rombongan telah dilaksanakan pada 1 Juli 2026 berjalan dengan lancar. Dalam tahap pertama tersebut, jamaah dilayani menggunakan maskapai Lion Air, Hainan Airlines, dan Saudi Arabian Airlines. Beralih ke informasi selanjutnya, Kapolri meninjau operasional pabrik pupuk batubara PT Bursa Tani Futura Andita di Kabupaten Kampar, Riau. Peninjauan dilakukan untuk memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui inovasi sektor pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyaksikan penyerahan bantuan pupuk batubara kepada 5 kelompok tani di Provinsi Riau. Bantuan tersebut menjadi bagian sinergi Polri bersama PT Bursa Tani Futura Andita mendukung produktivitas pertanian. Kelompok tani penerima bantuan berasal dari Kabupaten Rakan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampara, Kecamatan Tambang, dan Kabupaten Siak. Bantuan diharapkan meningkatkan hasil panen sekaligus mendorong penerapan inovasi pemupukan di wilayah masing-masing. Demikian Wahca pukul 7, Molokutunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: ada jemennya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kokok Yan, buat apian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nyampe dapok pes kebok ngok pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Ay, tapi kanya yang

0: Oh, candung yo.
1: Candung.
0: I candung ngapak ngapik kon jujuku enang bapak nampak jujuku candung gelak ne, lelak pisau. Ki pisau tu pakai masak seluni.
1: Yo. Oh, coba minan yang mana tu candung?
0: Cepat, belanja aku lepas. Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nak ada bahasa mona candungan si kamp penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jamin dosong lagi nah.
1: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Okey. Balik ke dalam aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menambahi kebutuhan listrik itu terus meningkat ya, seiring juga tentu berkembangnya teknologi dan aktivitas masyarakat. Di sisi lain, Indonesia ini juga sedang berupaya nih untuk beralih menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan juga tentunya ramah lingkungan gitu ya. Dan tentu proses transisi energi ini membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Tidak hanya pemerintah, tapi juga tentu kalangan akademisi yang turut memberikan kajian dan masukan berbasis penelitian. Dari informasi yaitu Institut Teknologi Sumatera atau ITERA menyerahkan kajian akademik terhadap rancangan undang-undang atau RUU perubahan ketiga atas undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan kepada Komisi 7 DPR RI sebagai masukan untuk memperkuat regulasi yang mendukung transisi energi dan ketahanan energi nasional. Rektor ITERA Profesor Ella Fahmi di Bandar Lampung ini mengatakan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset sekaligus mengembangkan inovasi teknologi guna mendukung percepatan transisi energi nasional. Ia menjelaskan ITERA terus mengembangkan ekosistem riset dan pemanfaatan energi baru terbarukan di lingkungan kampus. Salah satunya yaitu melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang menjadi salah satu instalasi PLTS terbesar di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Sementara itu, Dekan Fakultas Teknologi Industri ITERA, Hadi Teguh Yudhistira, yang mempunyai tim penyusun kajian akademik terhadap RUU tersebut, mengatakan revisi regulasi ketenaga listrikan perlu diarahkan untuk mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tanno makai kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekulkas ngeratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa-ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon nano. Ngredit ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, dah kani nyak ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mone nyakacau ngicik ku tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nesta si.
0: Ya apilah kepusingan mole, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambil kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Cuma jangan ngredit. Atau dang-dang. Ya jangan ngakun. Dang-dang nesa. Ya ipo ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadu weh tak kau hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sasusi kadu tak lagi
0: ala kadu tahaman peniku medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah ni ku ngurus konya hadu haman taniku tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, pelestarian budaya ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi generasi muda. Tentu dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah, PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung ini menyelenggarakan roadshow 3, yaitu penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai pergat keberagaman. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 3 kota dan kabupaten di Lampung. Dan rangkaian kegiatan itu di Metro pada Sabtu 11 Juli 2026 di tempat Lapangan Rejo Mulyo 26A. Dan kemudian di Kabupaten Pesawaran itu pada Sabtu 18 Juli 2026 bertempat di Lapangan Kridayuwana Hanura. Dan yang terakhir itu Kabupaten Pringsewu pada Sabtu 25 Juli 2026 bertempat di Lapangan Mataram Gading Rejo. Dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi di 0857 6674 0362 atas nama Wayan Angga atau juga di Instagramnya yaitu di @roadshowpgsd. Mari kita lestarikan budaya kita, jika bukan kita siapa lagi, jika bukan sekarang kapan lagi.

trivia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas

turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada, eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung mengalokasikan hibah sebanyak 82 unit dryer atau alat pengering komunitas pada 2026 untuk meningkatkan nilai tambah produk komoditas di desa yang ada di wilayahnya. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Lampung, Endang Wahyuni, dalam kajian fiskal regional Kanwil DJPB Lampung di Bandar Lampung mengatakan, pada 2026 ini telah dialokasikan sebanyak 82 unit dryer yang akan diberikan ke kabupaten dan kota dengan anggaran sebesar 27,36 miliar rupiah. Ia melanjutkan dengan program tersebut pun akan ada peningkatan pendapatan bagi petani dan dalam pelaksanaannya akan diberikan juga bimbingan teknis manajemen usaha, bimbingan teknis pengoperasian alat bagi operator dan bimbingan akses permodalan bagi penerima dryer di 2026. Dan menurutnya, melalui program tersebut, Gapoktan menerima penerima dryer akan diarahkan untuk menjadi wirausaha baru dan dapat mengelola usahanya. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung Tengah memperbaiki 19 ruas jalan lingkungan desa di provinsi tersebut untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa. Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Lampung Endang Wahyuni ini mengatakan sebanyak 19 ruas jalan lingkungan di desa yang ada di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang diperbaiki itu memiliki alokasi anggaran sebesar 4,2 miliar. Ia mengatakan intervensi perbaikan jalan lingkungan itu dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung sebab 4 jenis status jalan yakni jalan provinsi, jalan desa, jalan kabupaten dan jalan nasional yang masing-masing memiliki kewenangan penanganan yang berbeda. Demikian Wahca pukul 8 Moloko Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Kan nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Gading Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Suara

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, kalau bicara tentang wisata, rasanya sekarang ini tidak hanya soal menikmati pemandangan atau juga tentu berburu kuliner aja gitu ya. Banyak juga nih destinasi yang mulai menghadirkan pengalaman baru. Salah satunya yaitu wisata edukasi yang mengajak nih pengunjung bisa belajar sambil berlibur. Konsep seperti ini tentu menjadi ya daya tarik tersendiri ya, karena selain menyenangkan, kita juga tentu bisa mengenal budaya, lingkungan, hingga potensi daerah yang dikunjungi. Dan informasinya yaitu pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Babel, ini mengembangkan paket wisata edukasi di Desa Kurau yang memadukan wisata mangrove dan budaya pesisir sebagai upaya memperkuat sektor pariwisata berbasis masyarakat. Wakil Bupati Bangka Tengah, Evrianda Dikoba, ini mengatakan pemerintah daerah menyambut baik implementasi desain paket wisata edukasi yang digagas program studi pariwisata Institut Citra Internasional atau ICA Babel karena dinilai mampu mengoptimalkan potensi wisata Desa Kurau. Ia mengatakan Desa Kurau selama ini dikenal memiliki karakteristik wilayah dan budaya pesisir yang kuat dengan potensi hutan mangrove, sektor perikanan, hingga sektor kuliner sebagai daya tarik wisata. Dan menurutnya potensi tersebut ini perlu dikemas dalam sebuah paket wisata edukasi yang terintegrasi agar mampu memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan dan juga tentunya sekaligus ya untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Dia pun juga berharap nih untuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan perguruan tinggi ini dapat menghasilkan inovasi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan juga tentunya tetap mengedepankan pelestarian lingkungan pesisir. Dan minam lagi, semoga ya pengembangan paket wisata edukasi di Desa Kurau ini dapat menjadi daya tarik baru nih bagi wisatawan sekaligus juga bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Wisata yang memberi pengalaman dan pengetahuan tentu menjadi pilihan yang menarik untuk mengisi waktu libur bersama keluarga maupun sahabat.

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi. Di sini siapa ya yang kira-kira setiap hari tentu beraktivitas menggunakan sepeda motor? Kendaraan roda 2 memang yang menjadi andalan banyak orang ya, karena praktis dan juga tentu memudahkan mobilitas. Nah, selain rutin merawat kendaraan agar tetap prima, ada satu hal juga yang tidak boleh terlupakan, yaitu membayar pajak kendaraan tepat waktu. Jadi selain menjadi kewajiban sebagai pemilik kendaraan, pajak yang dibayarkan juga tentu berkontribusi ya pada pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan informasi yaitu pemerintah provinsi atau Pemprov Sumatera Utara melalui Badan Pendapatan atau Bapenda terus meningkatkan kepatuhan masyarakat atas pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Utara Sutana Tolang Lubis ini mengatakan peningkatan kepatuhan masyarakat dilakukan lewat program Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau GASKEN. Menurutnya program GASKEN ini bakal menyisir titik-titik kumpul hingga rumah-rumah warga untuk menyosialisasikan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program GASKEN ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari PKB melalui unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD pengelolaan pendapatan daerah se-Sumatera Utara. Data Bapenda Provinsi Sumut ini menyatakan target penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Sumatera Utara tahun ini sebesar 1,81 triliun lebih. Dan Bapenda Provinsi Sumut menjalankan program ini bersama jajaran UPTD di daerah, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bapenda Kabupaten atau Kota se-Sumatera Utara.

0: Tahu nggak PHBS itu apa?
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Nggak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: Kita santeria di pantai.
6: Emang kamu mau mandi, Fa?
5: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
6: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
5: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
6: Oh, yang benar.
5: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
6: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
5: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
6: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
5: Ada yang datang, Mbak.
7: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur Jambi Al Haris menekankan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Taman Bumi Geopark Merangin supaya ditertibkan karena bisa mempengaruhi penilaian dari United National Education Society and Culture Organism atau UNESCO. Gubernur Jambi Al Haris ini menyampaikan bahwa Agustus 2026 tim UNESCO dijadwalkan melakukan peninjauan ke lapangan di kawasan geopark. Apabila fakta lapangan kawasan status geopark Merangin kurang terpelihara akibat ada aktivitas penambangan emas tanpa izin, bisa saja tim UNESCO mencabut pengakuan kawasan itu sebagai status jaringan Taman Bumi Global dan terkhusus jaringan Taman Bumi Asia Pasifik. Kondisi di lapangan saat ini, menurut Gubernur, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa kondisi air sungai Batang Merangin mulai keruh. Hal itu disinyalir dipicu akibat ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan tersebut. Untuk itu, Gubernur menginstruksikan Bupati Merangin bahwa Kapolres setempat untuk melakukan penertiban supaya aktivitas tambang ilegal di sana bisa diberantas.

Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewa akan meminta data lengkap ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan terkait klaim sekitar 95,45% pencairan jaminan hari tua atau JHT diberikan pajak 0%. Fasilitas tarif PPh final 0% diberikan untuk pencairan JHT dengan nominal sampai dengan 50 juta. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Dan adapun Purbaya menerima kunjungan Said Iqbal untuk membahas sejumlah masukan terkait kebijakan perpajakan atas manfaat JHT dan jaminan pensiun. Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal mengusulkan evaluasi atas pengenaan pajak JHT, peninjauan kembali mekanisme pajak progresif bagi pekerja yang beberapa kali mencairkan JHT akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK, penyesuaian batas nilai manfaat JHT yang dikenai pajak, serta perubahan perlakuan perpajakan atas manfaat pensiun, tunjangan hari raya, dan uang pesangon. Demikian Wahca pukul 9 Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julita Pustika hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk Minam lagi, oke deh, kita yang udah ditunggu-tunggu ya, kita lanjut aja nih, langsung masuk di program Nemui Nyima hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Minam lagi yang mungkin aktivitas pagi hari ini sedang sibuk, yuk kita sempetin dulu ya mengudara bersama kami di Perempat RR Bandar Lampung. Ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 08-11-720-9885. Dan udah masuk penelpon pertama. Halo, assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam Abi Pun.
0: Iya Pun, Bang Edo gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Sehat, Kejelita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi sibuk apa
1: kangen
0: nih?
1: Kangen juga. Lagi nguli, Kak.
0: Aduh, udah istirahat belum? Udah sarapan belum?
1: Alhamdulillah, belum dua kali.
0: Belum dua kali. Ntar aku tambahin ya, lontong sayur ya.
1: Iya, yang di depan itu enak, Kak. Di depan gerbang.
0: Bener banget. Dia kangen ya sama aku ya?
1: Kak Julita. Iya, kangen. Kak Julita emang kemana aja sih, Kak?
0: Aku pulang kampung.
1: Pantesan suaranya Kak Julita ini nggak terdengar gitu, Kak.
0: Itu sepi ya, jadi nggak ada yang cuap-cuap bawel ya.
1: Nah itu betul. Kataku Kak Nomi ya yang gantiin, kata pasti ada yang libur. Selamat ini
2: silakan gitu, Kak. Silakan masuk.
0: Benar banget, pasti kalau ada Kak Nomi ada yang cuti gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, kebetulan aku mau rehat dulu dari Perempat, mau ya pulang kampung dulu, Bang. Pulang kampung kemana kalau Bang Edo?
1: Pulang kampungnya kemana? Kakeknya jauh banget kayaknya.
0: Di mana sih jauh bangetnya?
1: Enggak tahu di mana, takut nebak, takut salah. Gitu kan. Pokoknya yang penting yang pasti itu setengah harian lah kalau pulang kampung gitu.
0: Oh gitu, setengah harian. Kalau aku 2 hari tahu perjalanan baru nyampe.
1: Nah itu kan, takut salah makanya itu 2 hari malahan.
0: 2 hari, enggak, kalau Bang Edo kemana pulang kampung ya?
1: Kalau aku pulang kampungnya ke ini Kak, ke mana? Ke Sukarame 2, Teluk Betung.
0: Oh masih deket lah ya. Itu mas setengah masih jam, deket. Setengah jam nyampe ya?
1: Nah, nyampe itu mah cuma 15 menit.
0: Nyampe, oke deh.
1: Oh, berarti kakak di Bangka ya kak? Di
0: aku
1: Bangka
0: aku di Padang.
1: Oh Padang, ya Allah. Makan Padang dong kemarin. Berarti bawa nih rendang pasti dong.
0: Oh bawa dong, silahkan sini ke Perempat. Mau apa, mau rendang ada. Ada oleh-oleh
1: minyak susi gak ada kak? Minan susi ada nggak? Kalau ada minan susi, aduh udah habisin sama dia.
0: Oh, tenang. Jatah minan susi ada pokoknya. Untuk Bang Edo ada.
1: Iya, pokoknya kalau ada minan susi, bilang buat Edo gitu ya, jangan dihabisin. Soalnya kalau minan susi, kalau sama rendang, dia paling suka dia. Nanti dihabisin lagi.
0: Oke deh, pokoknya oleh apa aja ada. Mau oleh dari Galodo juga ada.
1: Iya, pokoknya makanya itu sudah mau hampir 1 minggu lebih. Kak Julita kok nggak ada, mana ini, kata suaranya ini nggak menggetar gitu di Perempat gitu.
0: Sekarang kembali menggetarkan Perempat ya.
1: Alhamdulillah, radioku sekarang menggema-gema sama suara Kak Julita gitu.
0: Oke deh, lagunya nih Bang yang mau
1: diputerin
0: di siang hari ini ada Abang Ganteng dari Mega.
1: Nah udah, dah, Abang Ganteng aja.
0: Ada Abang Ganteng, boleh, siap.
1: Soalnya tuh emang ada. Soalnya emang udah ganteng sih kak.
0: Cocok ya sama lagunya ya.
1: Iya benar. Apalagi kalau ngelihatnya pakai pipet.
0: Aduh. Pipet apa nih? Pipet aqua ya.
1: Yaudah salamnya buat semuanya aja lah kak. Buat Waputri aja sama Udo ya. Semoga selalu sehat. Amin. Pokoknya selalu lancar semuanya. Amin. Spesialnya buat nenek aja ya.
0: Siap nenek Serati ya.
1: Betul. Double spesialnya buat keluarganya Kak Julita, semoga selalu sehat, selalu lancar. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di Bandar Lampung lagi dengan selamat. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat sekeluarga ya Kak Julita ya.
0: Amin. Terima kasih Bang.
1: Assalamualaikum. Habibut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, ada Bang Edo ya. Dan tentu selain Bang Edo juga silakan ditunggu di bergabung sama kami di 255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
3: Waalaikumsalam Prompat Bandar iya. Lampung.
0: Mbah Jarwo, gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Kabarnya sehat, gimana sebaliknya Nak Julita?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Udah ngopi belum Mbah?
3: Kalau Mbah ini, kalau nggak ngopi kayaknya serasa dunia ini ada yang kurang nih. Kalau nggak percaya dengerin seputarnya.
0: Waduh, cocok bener nyeruput sambil menghirup aroma kopinya yang khas banget.
3: Iyalah,
0: ya Mbak. Iyalah,
3: kopi Lampung gitu loh.
0: Kopi Lampung.
3: Iya, aku tadi cemburu.
0: Apa itu?
3: Masa Edo mau dikasih oleh-oleh Mbak enggak?
0: Boleh, tapi aku takut. Kira-kira Mbak Jarwo giginya masih kuat enggak?
3: Kuatnya aja.
0: Oh, aduh. Jadi kalau yang daging rendangnya Bang Edo, jadi kuah rendangnya Mbak Jarwo gitu ya?
3: Ya, kan enak diseruput kuahnya kan. Biarkan kalau daging kan enggak kuat, jadi biar Edo aja.
0: Gitu. Alhamdulillah berbagi berarti ya Mbak Jarwo ya?
3: Iyalah, kan nanti aku kuahnya, Edo dagingnya, topan tempatnya, mangkoknya.
0: Cocok. Oke deh, Mbak Jarwo, lagunya yang mau diputer ini di pagi hari ini ada Abang Ganteng, ada Pundak Kuah, ada Sumbah Batin. Mau lagu apa?
3: Tolong diganti, jangan Abang Ganteng, Mbah Ganteng.
0: Mbah Ganteng, boleh, siap nanti diganti Mbah Ganteng.
3: Ya, Mbah Ganteng ya.
0: Boleh, silahkan. Salam-salam.
3: Ya, salam-salam buat Opan, Babang Tampan, sama lainnya ya di Waikandi.
0: Iya.
3: Lalu tadi Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukarami 2. Kok pulang kampungnya deket ya? Maksud dari teluk lagi Sukarami 2 si Edo. Maksudnya itu mah perjalanannya enggak 2 hari 2 malam ya kalau Edo mah ya. Yang penting Edo sekeluarganya sehat aja ya Nak Julita ya.
0: Amin.
3: Ada Wak Putri juga bersama Udone di Wehalim. Terus juga ada Minan Wati di Serencem. Datu Atin di Tugu Duren bersama RT-RT-nya di Sukadana HAM. Dan warga-warga Sukadana HAM selamat pagi menjelang dawah. Terus sama Bang Irin di Gunung Batu. Sama Naman di Parang Besi. Sama Basir di Pasar Tani, dan Ma Denny di Kemiling bersama cucung-cucung nih di Kemiling. Terus Mama Pungki, Bunda Selvi, Bunda Rohayati, sama Bunda Samba, Bunda Ros di Kedamaian. Pokoknya semuanya aja Nak Julita.
0: Spesialnya
3: buat anak Nak Julita yang masuk SD ya.
0: Iya benar.
3: Ya semoga anaknya sehat selalu, pintar kayak mamanya, cerdas kayak mamanya ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Anaknya laki-laki apa perempuan?
0: Laki-laki Mbak Jarwo.
3: Wah, semoga nanti kelak berbakti sama negara dan kedua orang tuanya ya.
0: Amin.
3: Begitu aja spesialnya sekali lagi buat anak dan suamimu dan kamunya sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Mbak Jarwo.
3: Satunya Abang Ganteng Mbak Jarwo diputer ya.
0: Siap, ditunggu ya.
3: Oke, ditunggu sambil ngopi ya.
0: Siap Mbak Jarwo.
3: Assalamualaikum, Sabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Mbak Jarwo, terima kasih banyak untuk Mbak Jarwo, doa-doa baiknya. Dan semoga juga tentu Mbak Jarwo juga dilindungi dengan juga lingkungan yang baik-baik ya. Oke deh, dan Mbak Jarwo, kita beralih ke penelpon selanjutnya, yaitu kita angkat di WhatsApp terlebih dahulu ya. Oke, halo, selamat siang Prompat.
4: Selamat siang Julita.
0: Iya, Datu Atin gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat kalau badan.
0: Aduh, apa yang gak sehat sih Datu Atin?
4: Ada aja.
0: Masih awal bulan, kantong aman kan?
4: Aman, tenang aja terkendali.
0: Alhamdulillah, yang penting kantong aman, pikiran tenang.
4: Iya. Lagu apa, Julita?
0: Oke, lagunya nih yang mau diputerin nih Dato Atin, ada Abang Ganteng, ada Pundak Hua, sama Sumbah Batin.
4: Pundak Hua gaulah.
0: Boleh. Mau salam-salam silahkan Dato Atin.
4: Salam-salamnya pokok pertama jama wo putri di We Halim. Salam angkon kemuahian, Malupa Mone kok di Teluk, Topan di Kota Karang, Malupa Mone Bang Jaini di Sumber Agung, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Panjang, Bang Basir di Pasar Tani, Kang Aman di Palembesi, Malupa Mone Jombang, Mbah Jarwo di Pekalongan, Lampung Timur, terima kasih atas senggolannya. Malupa Mone Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Pak RT Suyoto di belakang Bukit Mas, Sukajadi Tugu Duren, Nurdin di gimana ya di Pulau Sebesi, Kang Asep di Lempasing, Nakan Umrah di Sukadanaham, Bang Bahar di Sukadanaham, Raden Mat di Sukadanaham, di Natar, Ibu di Kedamaian, gua isunya negawo Julita, okay. Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, ada Datu Atin ya. Dan di belakang Datu Atin juga ada masuk lagi di 255112. Halo, assalamualaikum perempat.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senen, gimana kabarnya pagi hari ini?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah, ada ngopi belum?
5: Iya, ada ngopi.
0: Ledah ngopi. Oke deh, berarti udah aman ya.
5: Iya.
0: Oke deh, lagunya Bang Senen yang mau diputerin di pagi hari ini ada Abang Ganteng, Pundak Hua sama Sumbah Batin. Mau lagu apa?
5: Abang Ganteng.
0: Kenapa?
5: Abang Ganteng.
0: Abang Ganteng, boleh. Mau salam-salam silahkan.
5: Terima kasih juga banyak, semoga sehat. Mama Gila juga kembar dengan waktu dia. Istirahat. Bunda Sambala Putimo, dia Pesawaran, Irin Pesawaran, Pendik Joko Selatan, Nordin Pesawuti, Jaksan Raja Basa, Basa Kapani, Mama Kuki, Datu Atung Jujuran, sudah.
0: Okay.
5: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
5: Kuduhan dan sehat.
0: Amin Bang.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen. Dan di belakang Bang Senen, oke, ternyata terputus ya. Jadi silahkan masih ditunggu di 255112 atau juga bisa terhubung di WhatsApp kita ya di 0811 720 9885. Halo, assalamualaikum perempat.
5: Halo, waalaikumsalam ya. Tabipun.
0: Iya pun, dengan siapa di mana Abang?
5: Dari Hamda Yusri Jambi.
0: Dengan siapa? Mohon maaf.
5: Hamda Yusri Jambi.
0: Oke, Bang Hamda Yusuf ya.
5: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Saya dengan Julita Bang.
5: Oh, Mbak Julita.
0: Iya, salam kenal ya Bang.
5: Ya, salam kenal kembali untuk Mbak Julita ya.
0: Iya, insya Allah ternyata didengerin sama orang Jambi kita ya.
5: Iya, yang lainnya sudah ketemu lah dengan Mbak Nona, kemudian ada Ringgi Amalia.
0: Benar.
5: Iya, yang satunya lagi ini siapa ya ini? Belum pernah ketemu ya, Susilawati.
0: Iya, berarti abang ini pendengar lama berarti ya?
5: Barulah, baru sekitar lebih kurang satu minggu ya, di bulan Juli inilah.
0: Oke deh, salam kenal.
5: Tapi ini kan di RR digitalnya ada semua nama dan zat fotonya.
6: Oh iya gitu, benar.
5: Jadi lagunya nih yang ketiga tadi apa tuh?
6: Yang ketiga ada Sumbah Batin, tapi kalau nggak cocok nanti kita ganti lagunya dengan Ada Kisah Mahanai Tumbai. Mau mau apa?
5: Yang
6: atau Sumbah Batin?
5: Iya, Sumbah Batin ya.
6: Sumbah Batin, boleh.
5: Sumbah Batin ya.
6: Iya.
5: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Susilawati ya.
6: Saya dengan Julita, Bang.
5: Oh, Mbak Julita, iya. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
6: Amin.
5: Kemudian tadi ada Kang Senen, ada Mbak Jarwo juga ya, selamat pagi. Ada Atu Hatim, ada juga Atim Bulu-Bulu untuk semua latar belakang spesiali. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya Mbak, selamat pagi, selamat semoga sehat selalu. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
6: Amin.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita kenalan sama Bang Hada Yusuf dari Jambi ya, melalui RRI Digital. Dan untuk Minam Wagi yang mungkin bergabung di RRI Digital, silakan bergabung bersama kami di Perompat RRI Bandar Lampung di nomor telepon 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Oke, halo, Assalamualaikum Profat.
7: Halo juga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basir di Kemiling ya.
7: Iya.
6: Iya, mungkin
7: dari tadi Mbak, Bang ini diangkat.
6: Bener, soalnya mental-mental Bang kalau dia tuh.
7: Mental-mental ya.
6: Bener, enggak bisa
7: diangkat. Untung enggak jauh mentalnya Mbak, cuman sekilan aja mental.
6: Kalau sekilo jadi takut ya.
7: Daripada Mbak Julita kan mentalnya sampai ke Padang sana.
6: Bener, sampai ke Padang. Jauh lagi 2 iya, hari kan baru
7: jauh nyampe mentalnya, ya. Iya. Kayaknya ulang tahun Mbak ya.
6: Kenapa?
7: Ulang tahun kayaknya di Padang.
6: Kayaknya ya.
7: Iya, soalnya kan Mbak Julita, Julita kan bulan Juli.
6: Gitu ya, berarti kemarin syukuran kayaknya ya Bang ya.
7: Oh syukur nih ya kayaknya. Ya ngajak-ngajak.
6: Takut diminta nasi kuningnya Bang.
7: Bukan diminta nasi kuning, diminta amplopnya.
6: Diminta amplopnya ya, jadi ketahuan kan pelitnya ya. Kan katanya orang Padang pelit gitu ya.
7: Tapi beda Mbak, istri aku juga orang Padang.
6: Oh iya. Oh Padangnya mana Bang?
7: Bukit Tinggi.
6: Oh Bukit Tinggi, aku mohon maaf radionya boleh kecilin dikit Bang.
7: Tapi ya namanya, tapi nggak pernah kesana.
6: Oh,
7: gimana
6: gitu.
7: Bukit Tinggi itu judulnya nggak gimana nggak?
6: Oh berarti abang belum pernah cobain ke Bukit Tinggi berarti ya?
7: Belum. Oh. Hanya ngeliat di ini aja, TV aja.
6: Di TV kali aja. Mungkin kapan-kapan ajakin istri.
7: Iya, pengen jam gadang sebenarnya.
6: Iya, yuk kita pulang kampung gitu ya. Kira-kira
7: kita ramai satu mobil aja kan, enak.
6: Bener, jadi gak habis di jalan ya kan. Oke deh, kira-kira masih macet gak Bukit Tinggi gitu.
7: Enak nungguin ini Pak, nunggu tol ini dulu sampai sana kan enak udah lewat tol aja.
6: Aduh Bang, nungguin tuh kapan Bang. Nungguin tak apa, sekarang udah ada juga, udah alhamdulillah sih setidaknya ya. Udah agak ngebantu sih kita yang pada
7: pulang. Salam-salam dulu Mbak ya.
6: Boleh, silahkan.
7: Untuk yang di Jambi tadi, nama kenal aja. Untuk Mbak Jarwonya, Bang Senen, Popan, Edo, Uwa Putri. Semuanya deh dapat kecuali harus sampai. Lagunya ngikutin aja Mbak.
6: Siap Bang.
7: Untuk Mbak Julita juga, selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Basir di Kemiling ya. Dan untuk Mina Mogi juga di Nemunyima ini bersama Julita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah Julita, kemudian Nemunyima juga tentu masih akan dilanjutkan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, tapi dengan abang ganteng kita yaitu Bang Ferry Nuryadi. Dan kebersamaan Julita masih berlanjut hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum perempat.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, Bang Nurdin ya.
8: Ya iyalah, siapa lagi, iya anak kita.
6: Gimana kabarnya nih?
8: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah sehat.
8: Kakak Julitanya gimana?
6: Alhamdulillah sehat selalu Bang Nurdin.
8: Alhamdulillah, keluarga sehat semua ya.
6: Alhamdulillah sehat.
8: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
6: Amin ya rabbal alamin.
8: Lagunya apa tuh?
6: Lagunya nih di siang hari ini ada Abang Ganteng, ada Pundak Hua sama Sumbah Batin. Mau lagu apa?
8: Sumbah Batin ya.
6: Boleh. Mau salam-salam silahkan Bang.
8: Salamnya buat Kakak Heni ya di Pulau Panggung ya, apa kabar ya?
6: Mm-mm.
8: Sama Kakak Minah juga ya di Pisang ya. Terus juga Wah Putri sama Udonya, Mama Pungki, Kakak Dina di Raja Basa. Kakak Terni Sekura ya, sama Kakak Wati ya, di Rasa Tersep ya, sama Mama Ani Jalur 2, Mama Anisnya juga, Nabila, Bunda Selfie-nya juga, Ibu Rosdi Kedamaian, Abang Darson, sama Abang Putra Alam di Raja Basa, Kakak Rayati di Datar, Asep di Lempasi, Kakak Ili Indah Akuan di Dempating juga, Datu Atinnya juga, Kakak Hamidah di Jabung ya, Kakak Nursiah dan Mone di Raja Basa, Kakak Erdeleda ya di Kubang Jenih ya, mudah-mudahan sehat, Abang Pelungkasinnya juga mudah-mudahan sehat, terus juga Abang Irin di Gunung Batu, Edok di Teluk, Abang Usut Tuaknya juga, Pak Entop, Abang Seninnya juga, Abang Surandi di Sinang Andam, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Atin Bola-Bola pada Ketiman ya, sama Abang Nasrul juga ya di Palu ya.
6: Iya.
8: Pokoknya semuanya aja lah kak ya.
6: Oke sih.
8: Buat kakak terima kasih, mudah-mudahan kakak selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
6: Amin ya rabbal
8: alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, dia ada Bang Nurdin ya. Dan di belakang Bang Nurdin kita terhubung di WhatsApp terlebih dahulu ya, di 0811 7209885. Halo, Assalamualaikum perempat.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun perempat.
6: Iya pun Bang Topan, gimana kabarnya pagi hari ini?
9: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Kak Julita Pustika?
6: Alhamdulillah sehat juga Bang.
9: Amin.
6: Alhamdulillah. Ada sarapan belum?
9: Udah dong, sarapan tuh mau berangkat subuh tadi.
6: Oke, berangkat jam berapa Bang? Kira-kira duluan habis aku.
9: Habis salat subuh mungkin Kak Julita dulu. Kalau Kak Julita mungkin jam 5 ya?
6: Jam setengah 4.
9: Kalau saya mah habis salat subuh itulah.
6: Setengah 4 dan nyampe sini kalau kita mah absen
9: dulu. Berarti subuhannya di RRI ya?
6: Bener banget.
9: Oh iya. Yang penting sehat selalu ya Kak Julita ya. Dapat ibadah, dapat hiburan juga RRI ini ya.
6: Amin, alhamdulillah. Terima kasih Bang. Oke, lagunya mau diputerin di siang hari ini Bang. Ada Abang Ganteng, ada Pundak Hua sama Sumbah Batin. Mau lagu apa Bang Topan?
9: Yang biasa aku request di Belajar Sumba itu ya Abang Ganteng itu.
6: Abang Ganteng, boleh.
9: Mau iya, dari Mega kan penyanyinya.
6: Bener.
9: Oh ya udah, itu aja Abang Ganteng.
6: Boleh, salam-salam silahkan Bang.
9: Ya, salamnya pertama-tama buat Naya di Waikandis bersama keluarga besar nih. Saya lah di Sempaka 3, sehat selalu. Tadi ada Datu Atin di Tugu Duren, terus juga ada Mbak Jarwo di Pekalongan, Lampung Timur. Tadi juga ada Edo, terus juga ada siapa itu, Bang Irin Gunung Batu, Ibu Rosti Kedamaian, gak ketinggalan sama Wah Putri bersama Udone. Makasih ya Kak Julita karena udah ngasih WA aku ke Wo bersama Udone, iya, bisa nyambung lagi melalui RRI ya.
6: Alhamdulillah. Kenapa ganti siapapun nomor sih, Bang? Hah? Kenapa ganti nomor?
9: Enggak sih, Mbak. Kadang-kadang spam-spam gitu, sekarangnya enggak tahan kalau udah spam-spam gitu.
6: Oh, gitu.
9: Tapi kalau sosial media mah enggak pernah ganti. Kalau nomor ya enggak apa-apa ganti, yang penting pasangan jangan ganti.
6: Amin.
9: Okay. Dan buat Pak Basir tadi ya di Pasar Tani.
6: Bener.
9: Terus juga ada Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini juga di Kemiling, yeah. Abang Hamham. Pokoknya buat semuanya aja lah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pesawaran, semuanya lah di Provinsi Lampung dan di luar Lampungnya sehat selalu. Dan buat keluarga besarnya juga, Kak Julita bersama anak dan suaminya, keluarganya sehat selalu ya di Pesawaran ya Kak Julita.
6: Iya, terima kasih Bang Topan.
9: Sama-sama, lagunya ditunggu Abang Ganteng.
6: Siap.
9: Assalamualaikum Tabi pun.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh Abang Ganteng, kita juga udah datang ya, udah mengudara bersama kita tentunya ya. Dan Minamwagi di siang hari ini kita akan dengerin dulu lagu-lagu yang udah di request sama Minamwagi semuanya, yang udah antri gitu ya. Dan Minamwagi untuk kebersamaan bersama Julita di program Nemu Nyima, kita dengerin dulu, nanti kalau masih ada waktu nanti Julita bisa angkat lagi teleponnya. Kalau tidak ada waktunya udah habis, nanti dilanjutkan dengan Bang Ferry Nuryadi ya. Dan kita dengerin dulu lagu yang udah di request itu, Abang Ganteng.

keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

FM, Suara Budaya Lampung. Gelombang 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih bersama Julieta hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tidak hanya di Nemunyima lewat telepon ya, kita juga bisa berkirim salam ini dengan WhatsApp juga. Dan udah masuk juga WhatsApp dari Wo Putri. Katanya, "Assalamualaikum deh Julieta, Wo mau kirim-kirim salam ya deh." Oke deh. Wo Putri, salam-salamnya untuk Edo Topan, Mbah Jarwo, Datu Atin, Atin Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Maman, Kang Iran, Kang Irin, Abang Narawi, Bang Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Samba, Bu Ros, Nabila, Heni Pulepa, dan seunyine Sai lagi monitor. Salam angkon kemohian Anjak Wo dan Udo di Wai Halim. Untuk Julietanya, salam sayang dari Wo. Makasih yode, tabi pun, iya pun. Oke deh, Wo Putri sudah disampaikan ya salam-salamnya untuk Mina Mogi semua. Dan Mina Mogi, kita dengerin dulu lagu yang udah diputer gitu ya, yang udah di request juga sama Mina Mogi semua, yaitu Sumbaba.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung pada musim tanam tembakau tahun 2026 menyalurkan bantuan benih tembakau pada petani secara gratis sebanyak 900 hingga 100 kg. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan DKPPP Kabupaten Temanggung Sumarno di Temanggung pada Kamis menyampaikan produksi benih dilakukan melalui program pemurnian varietas yang setiap tahun dilakukan di 3 lokasi, yakni di Tretep, Parakan dan Nagari Purno. Selain membagikan benih tembakau secara gratis kepada petani, menurutnya di sisi lain tidak sedikit petani yang memilih menyemai benih hasil produksi sendiri karena telah terbiasa menjaga kualitas benih yang dimiliki. Bagi petani yang sudah berpengalaman, katanya, tanaman calon benih biasanya akan dikerodong atau ditutup untuk menjaga kemurnian varietas agar tidak terjadi penyerbukan silang. Beralih ke informasi selanjutnya, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan menyatakan kebakaran lahan di kawasan Sunebuk Pusaka, Kecamatan Natrumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan meluas kini mencapai 25 hektar. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto ini mengatakan pihaknya sudah mengirim satu regu Manggala Agni Daos Sumatera 1 Sibolangit guna memadamkan api yang membakar kawasan hutan tersebut. Demikian Wahca pukul 10 Molokutunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Ya Minamu hari ini kan casunya ini jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda di Nemu Nyima kali ini ya. Dilanjutkan Nemu Nyima ya, seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720885 ya. Kita terima telepon yang sudah masuk ya. Halo.
1: Halo. Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah kabarnya wawai. Gimana kabar Bang Senin, Abi?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu apa nih?
0: Lagu nih Hiwangku, Kumbang Andanan, Sumpah Janjimu.
1: Kumbang Andanan.
0: Kumbang Andanan ya?
1: Ya.
0: Ya.
1: Thank you, Mio.
0: Silakan.
1: Bunda Ros jaga saya. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Mama Dula. Dengan Ratu jaga sentem. Bunda Sambala Pontimor. Tujuan persuaran Edwin Persuaran. Wendy Persuaran. Mungkin di Pulau Sulawesi. Pasir Persuarannya. Jaga saya jaga. Mama Pungki Pasir Asin Sebuah Ayo. Terima kasih dek.
0: Jama-jama Bang Senin.
1: Sekarang ini sehat ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senin. Nah ini dia nih dada. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum. Habib pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Apa kabar Bang?
0: Apa kabar nih? Alhamdulillah wawai sehat dok. Apa kabarmu dok?
2: Sehat ya penyayan.
0: Aduh pulih dok.
2: Alhamdulillah. Aduh juga Bang.
0: Iya.
2: Harus pulih Bang.
0: Harus ya.
2: Soalnya lamun tuntutan ya Bang.
0: Gagong aja dulu.
2: Sepaham agak nambah saya lagi. Ya marik juga. Bahaya nih Bang kiamat. Kiamat sehat.
0: Asli asli.
2: Bahaya gak nambah saya lagi tapi badan mak kuawa.
0: Nah ini kantong kok bucur.
2: Nah sih mak. Aduh dijahit kidang pagun bolong juga. Payah kok. Ya Allah, apa lagu nih Bang?
0: Lagu nih Hiwangku, Kumbang Andanan, Sumpah Janjimu.
2: Hiwangku gak Bang?
0: Hiwangku, oke, gue hiwangkunya
2: hiwang. Oh, soalnya agak susah ya ke saya lagi. Salam nih, makai Wak Putri sama Udo, selamat pagi, menjelang dawah.
0: Yeah.
2: Buat meni ayah Senek, buat meni ayah Nurdi, Narawi, Aisyah Buah, Bapak Ini Peselatan, buat meni Bang Zaini, buat muni Datu Atin, Datu Lemur, Datu Penata, Mbah Rin, Pak Dekat Iman, Kang Maman, Ayah Basir, Ayah Galih, Bang Jomlo, Cibi, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, buat muni Kang Asep, Putra Jawa, Putra Jawa, buat muni Ayah Yang Pilihan, Ayah Darson, Ayah Yus Pundu Pidada, semoga selalu sehat, buat Minan Wati, buat muni Batin Rohayati, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Nai, Kakak Nabila, Bunda Heni Pulpa, selamat pagi, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Buat muni siapa? Siapa lagi ya? Makai sunyi negara Bang.
0: Sunyi nih ya.
2: Spesial nih, makai nenek ya.
0: Nenek Serati di Suka Dapi 2.
2: Suka Dapi 2, betul. Double spesial nih, matai Bang Ferry sekeluarga. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu dilacaron.
0: Amin.
2: Rezekinya selalu mengalir.
0: Amin.
2: Terima kasih Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Nah, di belakang Edo sudah ada Wak Putri ini. Halo Wakku.
3: Assalamualaikum dek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat deh Peri.
0: Alhamdulillah. Wak Jak Udo sehat muni?
3: Ya, Wak sama Udo sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ini jenis Edo si kukuan yo.
0: Iya.
3: Dia ngusung buku aku Edo kukuan. Jadi absen.
0: Wajah ya udah
3: saya pertama. Ganti ke Uone yo. Uone kan kadu pensiun jadi guru. Jadi Edo pengen ganti.
0: Iya.
3: Dia absen sama iya. Untung mah beti aku aneh. Biasanya beti curhat pai.
0: Ngobrol.
3: Aduh pai. Dasar. Edo. Apa lagu nih, Dek?
0: Lagu nih Wat Hiwangku, Kumbang Andanan, Sumpah Janjimu.
3: Oh, Sumpah Janjimu gelah.
0: Sumpah Janjimu.
3: Gagoni law. Sumpah Janjimu.
0: Iya, iya.
3: Salam-salam ya, Dek.
0: Sadakon.
3: Salam-salam nih jeneng bakal Edo. Bakal Topa. Kadun Bajarwo. Bakal Nurdin Pulau Sebesi. Datu Atin. Atin Bolo-bolo. Bang Hap-Hap. Adon Acibi. Kang Iran, Kang Irin, Kang Mama. Bakal bunda-bundane, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Mama Pungki, Laju Munemit, Henny Pulpa, di Talang Pada, Bakal Nabila, Mak Lupa Bakal Nabila. Pokoknya salam angkon kemuakian, Anjak Wo dan Udo, di Wai Halim. Bakal Dek Peri, sehat selalu ya Dek.
0: Jama-jama Wo.
3: Makasih Dek, tabi jama-jama. Puk.
0: Iya pun. Ya, di belakang Wo Putri ada lagi yang ingin bergabung. Baik, ya halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
4: Juga lo udah balik kampung.
0: Iya, udah Mas tinggal Spanyol. Tinggal Argentina lagi. Berarti harapan
4: Argentina tuh apa namanya mau pertandingan ulang lawan Mesir karena kan lagi viral nih, lagi-lagi ada keributan, jadi mau ditanding ulang yang skor kemarin 3-2 itu karena kan ada kecurangan, jadi mau diulang nanti nih Mesir lawan Argentina ini. Tapi jagoan kamu kalah, Portugal pulang kampung.
0: 2-1 ya.
4: Ya, tinggal aku be Perancis, aku kan pegang Perancis. Ya, ada Nak Peri sekeluarga ya.
0: Ya, amin.
4: Apa lagu ni Nak Peri?
0: Lagu ni Hiwangku, Kumbang Andanan, Sumpah Janjimu.
4: Sumpah Janjimu, ah. Itu adalah nomor tilo.
0: Ya.
4: Salam-salam ya Nak Peri.
0: Silakan Majaro.
4: Salam nih jamaah Topan, Babang Tampan bersama Nai di Waikandi, sehat selalu. Terima kasih Senggolane, Wo Putri bersama Udone di Wai Halim. Ini jamaah Edo, Nenek Serati nih di Sukarami 2. Jamaah Basir Getani. Terus ini jamaah Palang Besi. Jama Datu Atin di Tugu Duren. Semuanya jama Irin di Gunung Batu. Jama Eni di Kemiling. Terus semuanya jama Ham-Ham di Pringsewu. Jama Ros di Kedamaian. Jama Mama Pungki Minanwati. Pokoknya jama Seunin Nelaya sehat selalu ya Nabeli. Karena zaman Naperi cukup.
0: Amin.
4: Jadi assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik, di belakang Majarwo sudah ada Babang Tampan nih. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
5: Api kabahnya Bang Ferry?
0: Alhamdulillah wawai sehat walafiat do.
5: Walaham sih sehat, cuman lagi galau.
0: Hah? Galau api?
5: Sehat tapi lagi galau.
0: Api di, saya digalau. Di
5: jagoan pulang. Pulang kampung. Jama Portugal
0: lawan Spanyol.
5: Iya pasti nanti Bang Abdullah, aduh dia nanti sore di Prodandut. Di ini nih, ditepruk tangan nih sama Bang Abdullah nih.
0: Bahas nih.
5: Jagoanku udah pulang lagi. Ya udahlah, namanya pertandingan Bang Ferry ya.
0: Iyalah,
5: ada menang, ada menang. Yang penting kita sportif aja ya Bang Ferry ya. Mengakui kekalahan. Apa lagu nih Bang Ferry?
0: Lagu nih Wat Hiwangku, Kumbang Andanan, Sumpah Janjimu.
5: Sumpah Janjimu aja nomor 3 Bang Ferry.
0: Wah, favorit Sumpah Janjimunya ya.
5: Salam-salam ya Bang Ferry.
0: Silakan.
5: Salam nih pertama-tama jaman Nai bersama Sela di Cempaka 3, sehat selalu.
0: Amin.
5: Terus muni jama Wo Putri bersama Udone di W Halim, mm-hmm. jama Edo Saputra bersama nenek-nenek Serati di Sukaremi 2, mm-hmm. jama Bunda Selpi di Pulau Bacan, mm-hmm. jama Mama Pungki di Darussalam, mm-hmm. jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Datuk Lemo, Datuk Atin di Tugu Ruren, mm-hmm. jama Bang Iyus Munduk Pidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, mm-hmm. jama Bang Irin di Gunung Batu, jama Ibu Ros di Kedamaian, jama Bang Amir Lampung Timur, Mbak Irma Lampung Timur, Bunda Atin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, mm-hmm. Bang Buyung Hampa Lampung Timur, jama Kanabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, mm-hmm. jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, mm-hmm. jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jama Kang Maman di Palang Besi, jama Bang Taufik Hidayat di Metro, mm-hmm. jama Bang Putra Ungkep-Ungkep di Kupang Jerni, terus muni jama Mbak Eni di Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, terus muni jama Ibu Ros di Kedamaian, Bang Irin di Gunung Batu, Bang Raden Saka di Kalianda, jama Ayah Usup Suwa di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, mm-hmm. jama Ayah Sultan Sebuah di Lampung Tengah, mm-hmm. Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, mm-hmm. terus muni jama seunyinilah di Serengsem jama Minanwati. Spesial nih jama Bang Ferry bersama anak-anak nih dan Kajong nih di Lamban, sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin amin.
5: Ya udah jangan itu ya, jangan galau-galau seperti aku Portugal ya balik kampung. Nanti sore saya mau requestnya Almanak. Si Bang Ferry, assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ada lagi di belakang Topan di Kota Karang. Di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Kami menunggu atensi Anda yang ingin bergabung juga sekaligus kirim-kirim salam dan jalin silaturahmi ya dengan rekan-rekan kita, minat wari kita dan angkun kumarinya ya. Jadi beberapa hal menyangkut dengan Piala Dunia ini kan, ini contoh keberagaman daripada suatu kebiasaan ya, artinya ini juga merupakan bagian dari adat dan budaya ya. Jadi tapi namun ini adatnya kelas mendunia ini ya, nggak di Indonesia bahkan di seluruh dunia lah, di seluruh belahan dunia ini tentu banyak sekali penggemar bola ya, bahkan bahasanya demam bola ya kan. Nah, minat mari RRI juga guna memberikan akses kepada kita semua, terutama yang masih hobi dengar bareng. Ah ini dia, karena sebagian pendengar kita ternyata lebih suka mereka mendengar daripada melihat itu, katanya ada kesannya lebih seru gitu loh, lebih mendalam. Nah untuk itu RRI secara khusus juga membuka siaran dengar bareng sekaligus juga nonton bareng juga ya, ini berkaitan dengan proyek perubahan dari Katim Pemberitaan ya, dan ini juga merupakan program dari masing-masing bidang yang harus dijalankan karena ini juga merujuk dari DIRPP yang sudah memang memberikan ruang bagi publik, karena RRI merupakan lembaga penyiaran publik, artinya semua publik harus bisa terlayani, sehingga RRI menggelar dengar bareng dan juga nonton bareng, dan kami terus menyiarkan acara Piala Dunia, acara sepak bola Piala Dunia ini. Baik, minat mari. Begitu kita akan langsung putarkan lagu yang sudah disiapkan dan juga tadi sudah di request. Kita mulai dari Sumpah Janji terlebih dahulu ya. Kayaknya jadi favorit nih, Sumpah Janji nih.

0: kagak obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Ah, yang mana lagi dikit.
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian. Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Ih, sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan, listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minumu hari masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Riyadi yang setia menemani Anda ya. Kita masih menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, lagu-lagu

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya.

0: sampai dengan usia 5 tahun itu seyoknya untuk mengikuti kegiatan posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
1: Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil, dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
0: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
1: Ayo minat muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke posyandu.

Ya, Minamari, pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pembangunan infrastruktur menuju kawasan wisata di Kabupaten Tanggamus. Perbaikan akses jalan menuju Kiloan dan Gigi Hiu diharapkan membuka potensi destinasi wisata baru yang selama ini belum banyak dikenal masyarakat. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Provinsi Lampung M. Taufikullah mengatakan kondisi jalan menuju kawasan wisata tersebut terus menunjukkan perkembangan. Infrastruktur yang semakin baik akan memudahkan wisatawan menjangkau berbagai objek wisata di wilayah pesisir. Taufikullah menjelaskan pembangunan jalan tidak hanya mendukung akses menuju pantai Kiloan dan Gigi Hiu, infrastruktur tersebut diproyeksikan membuka konektivitas menuju sejumlah destinasi wisata lain yang memiliki potensi wisata. Beralih ke warca selanjutnya, Universitas Lampung Unila menggelar seleksi mandiri masuk Universitas Lampung Simanila tahun 2026 sebagai salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 2.513 peserta dari berbagai jalur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ujian tertulis berlangsung di Upatik Unila, sedangkan sesi wawancara dilaksanakan di Gedung Rektorat untuk jalur prestasi khusus di Gedung Serbaguna Unila. Untuk jalur PMPAV, Simanila menjadi salah satu upaya Unila memperluas akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Koordinator Humas Unila Muhammad Komarudin menjelaskan Simanila 2026 menerapkan sejumlah penyempurnaan di bandingkan pelaksanaan pada tahun sebelumnya. Sistem seleksi dilakukan melalui peringkatan nilai peserta sesuai kuota yang tersedia pada setiap program studi. Demikian Warca Pukul 11, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Elu, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah,
0: lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Eh, bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Eh, ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
5: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
4: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
5: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
4: Hah? Yang mana lagi dikit?
5: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
4: Anah, jadi lewat sih ini.
6: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Iya, minak wari, sebuah informasi kami sampaikan, yaitu tentang mitos ataupun fakta ya. Ini banyak masyarakat yang masih mengaitkan es atau minuman dingin menjadi salah satu penyebab sakit flu. Faktanya es atau minuman dingin tidak berhubungan langsung dengan flu. Faktor penyebab flu diantaranya ialah bakteri dan virus. Nah, saat flu, es tidak memperburuk keadaan, tetapi kandungan bakteri di dalamnya yang dapat memperburuk flu. Jika es tersebut dibuat dari air mentah, air tidak bersih, bakteri akan berkembang sehingga lendir akan menumpuk di hidung dan tenggorokan yang kemudian akan memperparah keadaan. Namun jika es dibuat dari air bersih, maka es itu aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi minak muari, tidak ada hubungannya antara es yang memperparah flu. Jadi ketika memang dipastikan esnya bikinan kita sendiri, dibuat dari air bersih atau air bukan air mentah ya. Nah, ini tentu tidak ada kaitannya. Baik, kembali lagi kita nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung ya. Kali ini Cangget Agung.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ya, Minam Wari, sebuah informasi tentunya di bidang kesehatan ya, dan juga termasuk pertumbuhan tubuh, kembang tumbuh anak. Bahwasanya Minam Wari, tidur yang cukup bukan hanya membuat tubuh terasa segar, tetapi juga membantu menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan konsentrasi, serta mendukung kesehatan fisik dan mental. Lalu beberapa lama waktu tidur yang dianjurkan? Nah, ini dia. Bayi baru lahir sekitar 14 hingga 17 jam per hari. Dan untuk anak usia 1 sampai 2 tahun, 11 sampai dengan 14 jam per hari. Anak usia 3 sampai 5 tahun dianjurkan 10 hingga 13 jam per hari, sementara anak usia 6 sampai 12 tahun 9 sampai 12 jam per hari. Dan usia remaja, usia 13 hingga 18 tahun, 8 sampai dengan 10 jam per hari. Orang dewasa, usia 18 sampai dengan 64 tahun, itu 7 sampai 9 jam per hari. Lansia, usia 65 tahun ke atas, itu 7 sampai 8 jam per hari. Selain durasinya, kualitas tidur juga penting. Usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur. Hindari konsumsi kafein pada malam hari, serta ciptakan suasana kamar yang nyaman agar tidur lebih nyenyak. Jadi Minam Wari, jangan hanya sibuk mengejar aktivitas. Pastikan juga tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup, karena tidur yang berkualitas merupakan salah satu kunci hidup sehat. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu dari daerah kita sendiri ya, yang sudah kita persiapkan. Mari kita nikmati bersama, dan masih bersama saya Beri Nuriani akan menemani Anda hingga pukul 15 nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Bah. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Bah.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Bah?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Bah, ini banyak aturan.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Ya, masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferdian Riyadi yang akan setia menemani Minat Muhari dan mendengar seluruhnya. Minat Muhari menjaga kebugaran tubuh tidak hanya dengan olahraga berat. Hal yang terpenting adalah melakukan secara rutin dan konsisten. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga tubuh tetap bugar. Pertama, lakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit setiap hari seperti jalan kaki, sepeda, atau senam ringan. Kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat. Jangan lupa perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Ketiga, istirahat yang cukup. Orang dewasa yang umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh dapat memulihkan energi dengan baik. Selain itu, kelola stres dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Luangkan waktu bersama keluarga dan jangan lupa rutin memeriksakan kesehatan agar kondisi tubuh tetap terpantau. Ingat ya, Minat Muhari, tubuh yang bugar akan membuat kita lebih semangat menjalani aktivitas dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan setiap hari. Mulailah dari langkah kecil hari ini, karena hidup sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan. Kita kembali nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung. Ya.

0: pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat pulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kita, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi! Dah, Kak Susi, jangan, Kak Susi!
0: Minah!
2: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Smart FM, suara budaya Lampung.
1: Minak Muari, tim dosen Politeknik Negeri Lampung mengembangkan agroindustri Triwul Instan sekaligus memperluas akses pasar produk tersebut di Desa Margomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Program tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah singkong sebagai komoditas lokal unggulan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dipimpin Subandi bersama Pina Dinata, Kamila Aryani, Devita Anggraini, dan Ratu Cestrina Pajri. Kolaborasi lintas disiplin diterapkan untuk memperkuat aspek produksi, bisnis, pemasaran, hingga gizi produk. Pelatihan yang diberikan mencakup pengelolaan tiwul instan, peningkatan mutu produk, teknik pengemasan, serta pemasaran berbasis digital. Pelaku usaha juga diperkenalkan dengan pendekatan bisnis model kampas untuk membantu pengembangan usaha secara lebih terstruktur. Beralih ke warca selanjutnya, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP Negeri di Kota Bandar Lampung. Temuan tersebut mencakup seluruh jalur penerimaan mulai dari domisili, afirmasi, prestasi hingga mutasi. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rohman Yusuf mengatakan pihaknya menerima sedikitnya 10 laporan masyarakat sejak 5 Juli 2026. Laporan itu langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme respon cepat karena pengumuman hasil seleksi berlangsung pada 6 Juli 2026. Hasil pemeriksaan menunjukkan petunjuk teknis SPMB yang digunakan seluruh SMP Negeri di Kota Bandar Lampung masih menjadi surat keterangan tidak mampu atau SKTM sebagai dasar seleksi jalur afirmasi. Padahal ketentuan terbaru tidak lagi memperbolehkan SKTM digunakan sebagai indikator pada jalur tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan 40 dari 45 SMP negeri tidak memenuhi kuota minimal 40% pada jalur domisili. Beberapa sekolah bahkan menetapkan kuota afirmasi dalam jumlah sangat besar sehingga mengurangi kesempatan calon peserta didik pada jalur domisili. Demikian warca pukul 12, kita akan jumpa kembali di warca pukul 13 dalam kabar berita.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesen gigi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme enap lain punyau, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, suara budaya Lampung.

0: Ya, Minamari masih bersama saya Ferendi yang menemani Anda di Prompat FM Siaran Budaya Lampung ya. Kita masih menikmati lagu-lagu dari daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung ya. Sebelum itu kita ikuti dulu trivia Piala Dunia. Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Harum benar. Masak apa kamu ini, Dek?
2: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat apa, Bang?
1: Nikmat kayaknya ini, Mah.
2: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang? Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
1: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
2: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya, Bang, sabar dulu, Bang. Ini baru mau mendidih.
1: Lama bener, udah lapar bener. Ini perutnya udah bunyi.
2: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
1: Masih lama gak, Dek?
2: Bang, udah, Bang.
3: Ini barusan saya angkat, Bang.
4: Nah, ini
3: ya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
4: Iya.
3: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
4: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
3: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwatapa.

Budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Bina, mari kita masih bersama menikmati lagu-lagu dari daerah kita sendiri. Dan masih di 88,5 FM bersama saya, Ferdinand Riyadi, yang akan terus menemani Anda.

Ya Bina Mori, selanjutnya kita akan segera bergabung ke Pro 3, maksud kami Pro 4 Jakarta, guna mengikuti kabar berita yang nantinya akan dilanjuti dengan siaran budaya Nusantara.

Abang Pok Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Novanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya.
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-nya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, echo juga bukan.
1: Iya. Ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, agak kresek-kresek ya.
1: Iya.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini. Saya lagi komunikasi juga sama operator saya iya, nih kan.
1: Gak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Mana ini operatorku?
1: Sambil berjalan deh ya. Namanya juga nge-zoom ya, nggak apa-apa iya. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo. Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya.
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi. Iya. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy paste-nya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova ya.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja iya, biar lebih gampang
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke, iya.
2: Kak Nova kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan. Mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah, kalau begitu daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Oke. ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi C ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Dari kacamata Tata ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya. Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut, tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di-share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena yeah, ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan yeah, sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, yeah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik,
2: yeah,
3: ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, yeah, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya mm-hmm, dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, mm-hmm, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z. Yeah. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
2: Ya. Baik. Yeah. Nah, Bu Dokter.
3: Iya.
2: Yeah. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media yeah, sosial yang yeah, sangat global. Yeah. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri nih, Bu Dokter?
3: Iya. Yeah. Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan yeah, di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra ya, yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah, dan juga harus menguasai bahasa asing.
2: Yeah.
3: Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya.
2: Yeah.
3: Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang gak perlu yeah, tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya, mm-hmm, ya. Atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Mm-hmm. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya. Yeah. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional.
2: Betul.
3: Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya.
2: Yeah.
3: Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga.
2: Yeah.
3: Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya Dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Disitulah pentingnya peran guru bahwa bagaimana membahasakan menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah sehingga paling tidak anak ini masih iya mak saya harus bisa bahasa daerah karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
1: Iya, betul.
3: Ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini. Ya, tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini diselingi misalnya. Oh ya, sambil makan ki coto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya istilahnya sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
1: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kiki bedeng baju kos yang ada kan tulisannya,
1: tulisan lontara,
3: ya, lontara, terus kasih makik terjemahkan di terjemahan di bawah.
1: Iya, siapa tahu orang tidak mengerti,
3: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca. Iya, jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan. Untuk sampai di generasi Z. Ya, saya kira itu Mbak.
1: Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Ya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
1: Iya.
3: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Ya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
1: boleh.
3: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah.
1: Iya.
3: Wow. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda ya. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah.
1: Wow.
3: Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin ya.
1: Betul.
3: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya ya. Jadi memang terus terang ya karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya.
2: Iya, iya.
3: Saya tuh kadang merasa iri, Mbak.
2: Iya.
3: Ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
2: Oh iya, iya.
3: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tong ya anak-anak kalau
2: ya.
3: tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
2: sehingga, harus bahasa luar ya.
3: Iya, selalu ada tomnya nunya logatnya.
2: Ada tomnya logatnya.
3: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan sudah
2: sudah berdialek
3: Makassar.
2: Iya.
3: Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
2: Betul.
3: Biasa kita dengar itu ceramahnya Ustaz Dasat yang gini, beleng-beleng, ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak, ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu, sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki.
2: Ya,
3: apaan tuh? Pakai ki ya.
2: Iya.
3: Yang paling ini adalah kata kita. Ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
2: Bentuk kedua ya benar.
3: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
2: Iya,
3: betul. Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
2: Iya, betul.
3: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini, tabe Bu, kita kamarta di kamar 305.
2: Iya. Salah tangkap.
3: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama Bapak? Iya, satu kamar ya.
2: Iya,
3: tidak Bu, kita. Dia terakhir akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
2: Maaf, memberikan pemahaman.
3: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau kita itu
2: Anda,
3: ibu itu ya Anda hormat, jadi honorific.
2: Yeah.
3: Oh, barulah dia katakan, maaf ya Pak, maaf saya enggak ini. Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
2: Betul.
3: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
2: betul.
3: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
2: Iya.
3: Saya kira seperti itu.
2: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima
3: boleh,
2: telepon.
3: Boleh.
2: Iya. Oke. Okay. Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
1: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta, terus saya jadi apa coba?
2: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
1: Oh gitu.
2: Iya, karena suaranya delay.
1: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
2: naik lagi feedernya.
1: Oh, kasih
2: delay lagi.
1: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: Duh, bisa banget. RRI. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh Daeng nah, itu apa Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa, yeah. Bu Dokter?
4: Iya, yeah, jadi di Makassar itu ada dua Mbak. Jadi pengertian Daeng, Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar. Ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Cantik. Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
3: Enggak bisa.
4: Boleh juga itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Lebih tua gitu ya.
4: Iya,
2: iya. Oke.
4: Iya.
2: Ya udahlah berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan ya.
3: Kayak lain-lain kudengar saya kalau belum
2: bingung. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Iya. Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke,
4: karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik, baik, baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya, Kak Dewi.
2: Oke deh. Kita buka line teleponnya, silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811 409 250. Kak Nova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811 409 250.
2: Baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 0213504510 atau boleh ke 0213440798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Pak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
5: Iya. Ibu dokter ya.
2: Iya, Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter, iya jangan dokter.
5: Ibu dokter ya.
3: Iya, dokter.
2: Iya, iya.
5: Assalamualaikum Ibu dokter.
2: Ya, oleh kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
3: Dari siapa?
5: Haji Amsar, Pak.
2: Pak Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres. Iya, benar-benar. Yang kalinya Kalideres. Yang gak pernah itu ya.
4: Iya.
5: Yang gak pernah kering.
2: Gak pernah kering deras mulu gitu ya.
5: Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya, baik. Sulawesi. Baik, Pak.
5: Yeah. Iya, Ibu Dokter sehat, Ibu Dokter ya, Ibu Dokter ya.
4: Alhamdulillah, iya.
2: Iya.
4: Alhamdulillah.
2: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini, di Kamal Kalideres.
4: Iya.
5: Kamal maksudnya Muara, bukan Kalideres.
2: Di?
5: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya.
2: Mm-mm.
5: Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu Dokter.
2: Ya,
5: yeah. Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga, di Mamuju. Mm-mm. Itu ada sepupu saya.
4: Sulawesi Barat.
5: Ponakan saya di Makassar.
2: Mm-mm.
5: Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya, mungkin ponakan saya tuh, karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja, ah, Pak Haji. Iya, iya, iya. Langsung ya, pertanyaannya
5: jadi
2: nih.
5: Jadi yang ya. Saya mau tanya itu, kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu, Ibu Dokter.
2: Oh, tadinya?
5: Iya.
2: Oh, okay.
5: Ya, tadinya ya. Perkiraan okay. Saya. Karena ya. Di Kamal itu banyak sih yang... Di atas saya itu saya panggil Daeng sama mereka.
2: Oke. Okay.
3: Laki-laki ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Iya, gitu aja Pak Ji.
5: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya, kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi Pak Ji,
5: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya.
2: Okay.
5: Makan ikan segar gitu loh penapa artinya.
2: Oh baik, gitu. Oke okay, dah. Oke okay, deh Pak Ji, udah bisa sih. Kita tangkap ya pertanyaannya Pak Ji ya.
5: Iya, terima kasih Ibu Dokter sama Daeng Dewi.
2: Yo.
5: Ponopa juga di Jakarta.
2: Baik.
5: Semoga sehat selalu ya.
3: Terima kasih.
5: Ya, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Haji Hamsar.
2: Iya. Ya. Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
2: Silakan.
3: Ya. Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar.
6: Halo. Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
2: Wah, diputus.
3: Enggak. Ini oh, enggak. Kayaknya dia monitornya lewat
2: radio
3: kayaknya ya. Radio.
6: Enggak.
3: Iya.
2: Halo.
6: Dia monitornya lewat radio.
2: Kayaknya. Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Iya, udah kalau
3: okay
2: begitu.
3: Lah, kita putuskan.
2: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
3: Betul sekali, karena kita suara kita berdua kayaknya defense sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke, kalau ada terima, satu ada kesempatan lagi, kan? Satu kesempatan okay, lagi.
3: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
7: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana Bapak?
8: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay.
3: Volume
2: radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya dulu.
7: Iya, apa namanya?
2: Dengan
7: Dewi.
2: Maaf, dengan Bapak.
7: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
2: Kalau di telepon enggak kedengaran.
8: Volume radionya dimatiin. Suruh matiin volume radionya.
2: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan.
7: Halo,
2: saja.
7: Iya.
2: Oke.
7: Selamat siang, Pon.
2: Maaf, Bapak siapa, di mana ini, Pak?
7: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama
7: oh,
2: Bang ya, Leman.
7: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
2: Parah. Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
7: Yang saya tanyakan.
2: Iya.
7: Jadi generasi Z ini kan?
2: Iya.
7: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
2: Apa yang dilakukan
7: makasih,
2: para generasi Z?
7: Waalaikumsalam.
2: Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke.
3: Okay.
2: Oke, okay, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: Pertanyaan dari Pak Hamsah dululah dijawab.
4: Oke, okay, assalamualaikum Pak Haji Hamsah.
2: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya Pak. Jakarta benar. Barat ya.
3: Iya. Dimatikan tadi.
4: Iya. saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibase, ya. Ibase. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi Pak Amsar kalau mau ki panggil ibunya keluarga tak? Bisa juga kita panggil, apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya daeng singara, daeng gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil daeng. Oh ya Mak. Oh ya makna,
3: iya, benar.
4: Jadi bukan daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil daeng, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung. Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
3: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
2: Bang Leman.
4: Bang Leman dari Lampung.
2: Iya.
4: Ini... Selamat siang Pak Bang Leman. Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting, karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Bagaimana itu cikali? Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
3: Karaeng ya.
4: Naik mai Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
3: yang Karaeng.
4: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asaile ki meri boko, itu maksudnya menengok ki ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya asailek itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S, ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi.
2: Iya.
4: Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti betul. Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi betul. Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah.

0: Bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten, ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan, ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflixnya sastra daerah tidak lagi di museum, tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu, Mbak Nova.
1: Oke. Keren, luar biasa.
2: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
1: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya, Kak Dewi ya.
2: Betul sekali, Kak Nova.
1: Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
2: Benar.
1: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya, Kak Dewi ya.
2: Betul. Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya, Kak Nova ya.
1: Oke, siap.
2: Telepon kita ini sabar kayaknya.
1: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter, terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Makasih, mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
0: Baik, Mbak. Terima kasih.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: suara budaya.
1: Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Budaya Lampung.
1: Ya, Minamuari Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI Saptawa Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan jumlah anggota dan peningkatan kinerja selama tahun buku 2025. Hal tersebut disampaikan dalam rapat anggota tahunan RAT yang digelar di Gedung Pusiban. Ketua KPRI Saptawa yang juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Samsu Rijal mengatakan jumlah anggota koperasi meningkat menjadi 3.286 orang pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya 3.142 anggota pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut berasal dari pegawai baru di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung yang bergabung sebagai anggota koperasi. Menurut Samsur Rijal, penyelenggaraan RAT merupakan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Forum tersebut menjadi wadah pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas sekaligus penyusunan program kerja tahun berikutnya. Beralih ke warca selanjutnya, pengeluaran masyarakat untuk rokok masih menempati porsi yang besar dalam belanja rumah tangga di Indonesia berdasarkan publikasi pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik BPS, rokok kretek filter dan rokok putih menjadi komoditas pengeluaran makanan terbesar kedua setelah beras. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian pendapatan rumah tangga masih dialokasikan untuk membeli rokok dibandingkan kebutuhan pokok lainnya. Kondisi ini terutama terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga berpotensi mengurangi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kementerian Kesehatan menilai tingginya konsumsi rokok tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Pengeluaran untuk rokok dinilai dapat mengurangi ruang fiskal rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun investasi sumber daya manusia. Demikian Warca Pukul 14, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, suara budaya Lampung.

Ya, Bina Muhari masih di 88,5 FM. Kami sampaikan kembali tentang info harga kebutuhan pokok di Lampung. Bina Muhari, berikut informasi harga sejumlah kebutuhan pokok di Provinsi Lampung berdasarkan pemantauan terbaru. Harga beras premium terpantau stabil di kisaran Rp14.000 per kilogram. Bawang merah berada di kisaran Rp37.000 per kilogram, sementara cabai merah keriting mengalami kenaikan mencapai, maksud kami, menjadi sekitar Rp58.000 per kilogram. Untuk minyak goreng, minyak kita harganya berada di kisaran Rp16.000 per liter, sedangkan telur ayam ras berkisar di Rp28.500 per kilogram. Secara umum, pasokan bahan pokok di Lampung masih terpantau aman, meski beberapa komoditas hortikultura seperti cabai merah berfluktuasi mengikuti kondisi cuaca dan distribusi pasokan. Bina Muhari, harga kebutuhan pokok dapat berbeda di setiap pasar, karena itu bijaklah berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan manfaatkan informasi harga sebagai acuan sebelum berbelanja. Kembali kita nikmati lagu-lagu Lampung dalam program Halone Dawakani.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya, hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Delgado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Gancang. Jangan segini-segini, manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari matamu, matamuku mulai jatuh cinta.
4: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
5: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
4: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
5: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
4: Masa, Rian?
5: Kita coba yuk.
4: Siap.
6: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

Mina Muari, pengembangan usaha peternakan ayam pedaging di Desa Wonomarto, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara diharapkan dapat mendukung penyediaan sumber protein hewani untuk program makan bergizi gratis MBG sebagai bagian dari upaya tersebut. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung bersama Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara meninjau calon lokasi pengembangan peternakan ayam pedaging dan unit pengelolaan, maksud kami pengolahan pakan, pada Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Desaku Maju yang memantapkan Desa Wonomarto sebagai lokasi percontohan pengembangan peternakan berbasis potensi desa. Beralih ke warca selanjutnya, pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Lampung melakukan audiensi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lampung untuk menyampaikan hasil

Hasil evaluasi keikutsertaan atlet pada kejuaraan Kasat Cup sekaligus memaparkan program pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Pemprov PJSI Lampung, Kompol Sukamso, mengatakan capaian atlet Lampung pada Kasat Cup melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 2 medali, kontingen Lampung berhasil membawa pulang 3 medali. Demikian Warca pukul 15. Kita akan berjumpa kembali di Warca pukul 16. Dan Minak Muhari, dengan berakhirnya Warca di pukul 15 ini, saya Ferry Nurjadi sekaligus mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan acara selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yang cantik, yaitu ada Rindi Amelia ya, yang akan menemani Anda di program Prodangdut selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muahin dari kanca seunyini di papun cenganan kuti Amalia gantang ancai minak muahi di Prodang Dut ya. Togok karena pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi kabah minak muahi kalau minak muahi seunyini dalam keadaan sehat ya, kadusina suasana hatine ios munih ya, dan gegoh cuaca debi kan isinji panas nihan. Ki suasana hatine panas, kadumak bangi da sinah ketine yo. Kelamonan ngani daging kambing. Halo. Pagi kita minta mengakui saya agak gabung da cok telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Nepro4 di 0811720985. Kam angkat pai. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya nih, Bang Ganteng?
1: Aduh, panas kayak waktu diri menyebut makan kambing tadi, sumpah panas bener. Iya.
0: Iya kan, panas kan?
1: Iya.
0: Betul, betul sekali.
1: Emang dirimu pecinta kambing ya, Bu ya?
0: Enggak, saya pecinta gajah.
1: Oh. Apa ini, Bu? Bu tanya sampai ngambek akhirnya.
0: Sehat, Bu. Aduh, alhamdulillah sehat.
1: Puterin Rana Rani, Bu ya.
0: Rana Rani terus.
1: Iya, enggak apa-apa lo. Tanya kok lagi benci hari ini.
0: Allahu Akbar. Iya, habis makan kambing kayaknya.
1: Kenapa gitu, Bu?
0: Habis makan kambing kayaknya ini.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Tadi malam aku mau nonton Maroko, pas kebetulan Maroko mau perang sama Swiss itu.
0: Kok Maroko sama Swiss?
1: Jadi benci saya.
0: Kok Maroko sama Swiss sih?
1: Kayaknya iya.
0: Enggak dong.
1: Sama apa?
0: Maroko kan sama Prancis.
1: Oh iya.
0: Nanti malam.
1: Oh, nanti malam ya, Bu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Ya Allah. Aku udah kesel itu, Bu. Sampai jam 12 enggak online-online, Bu. Bu.
0: Nanti malam apa Maroko Prancis.
1: Jam berapa, Bu?
0: Jam 2 apa jam 3 gitu, aku lupa.
1: Aku sampean gimana sih, Bu? Sampean ini orang Jepangnya di depan mata lo. Ibu ini kayaknya sengaja lo, males kayaknya liatnya lo.
0: Iya, kalau nggak jam 3, antara jam 2 atau nggak jam 3 lah kurang lebih. Ya gitu. Kan, coba nanti okay. Nanti diinfoin ya jam berapanya sembari yeah. Lihat jadwalnya ya.
1: Okay, Rana
0: Rani okay. Yang benci ya, terus nggak jadi benci dong?
1: Ya nggak jadi benci, cuman ya benci itu sama internetnya loh, Bu.
0: Bukan oh, benci sama internetnya.
1: Iya.
0: Internetnya kenapa?
1: Loadingnya lama banget, Bu. Akhirnya ujung-ujungnya capek saya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kuotanya ini kali. Kuotanya nggak ada kali.
1: Orang pakai Wi-Fi, masa nggak ada kuota?
0: Oh, Wi-Fi. Oh, gitu. Iya, jam 3. Jam 3, Bang.
1: Oke, okay. Makasih infonya, Bu. Terus,
0: iya. Kenapa?
1: Terus, ini siapa lagi, Bu? Babak kedua, itu setelah itu siapa, Bu, ya?
0: Hari Sabtu, itu... iya, hari Sabtu kan hari Jumat kan Prancis sama Maroko.
1: Siangnya?
0: Enggak ada. Kan udah 8 besar. Kan udah 8 besar ini.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Aduh.
1: Ya, lama aku. Sorry.
0: Terus hari Sabtunya jam 2 itu Spanyol lawan Belgia gitu.
1: Oh iya. Ya, oke. Gitu. Lagunya Rana-Rani ya, Bu ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, salahnya. Untuk semua aja lah ya, ucapannya selamat yang menjelang sore. Dan buat Ibu Rina Amalia tetap selamat menjalankan sholat asar.
0: Iya.
1: Dan tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdullah, aduh ketinggalan info nih ya tentang Piala Dunia. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Api kabah Bang Senen?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ngani kambing mawat kan?
2: Awat
0: yo. Abang hagan nih lagu nesa apa Bang? Di DJ uat. Saya hagan dipotok uat benci anjak Rana Rani. Kadusina uat gulali jama rekayasa cinta.
2: Gulali gawo.
0: Gulali gawo. Payu Bang.
2: Bunda, salam. Semoga sehat. Bunda,
3: Muhammadiyah Jalan Kembar, Minerwati di Sertel, Bunda Sambal Lampung Timur, Pesawaran, Perit Pesawaran, Perit Selatan, Morzul Sawase, Pasir Pasar Tani, Mama Kuki, Datu Asir Kuburan, Ramli, Epa Waikanan, Romli Waikanan, Primo Waikanan, Beta Waikanan, Tegok Teluk, Pak Bidarman Waikanan.
0: Oke, Sinagawa Bang.
3: Terima kasih.
0: Iyo, jama-jama Bang Senen.
3: Salam, salam sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen yo. Kado telepon Moni di 0721255112. Dan minak muaki dang lupa kanak di pukul 15 lewatnya 20 siwa menit waktu Indonesia Barat. Amalia Haga motokon kumandang azan asar ya untuk wilayah Kota Bandar Lampung kayak Moni sekitar nih. Jadi pagun uat waktu Amalia nerima telepon anja minak muaki Sunyin ni di acara Prodangdut edisi Kani Sinji Kani Kemis tanggal siwa Juli 2026 ya. Ki kadu mangedok lagi saya telepon Dacok Munih melalui WhatsApp minak muakiyu di 0721255112 ataupun juga di 0811720988 ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
4: Dari Ramli di Waikanan, Mbak Amelia.
0: Oke, gimana kabarnya nih Pak Ramli?
4: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga.
4: Nah, lagunya apa? Kalau request, minta lagu ini Mbak.
0: Lagu siapa?
4: Dari Deritamu Deritaku.
0: Deritamu Deritaku itu si ini ya, Yulia Citra bukan sih?
4: Ini apa?
0: Iya, Samunir kan.
4: Oh iya.
0: Benar. Ya, boleh.
4: Ya, bisa kan Pak ya?
0: Kenapa? Bisa.
4: Bisa ya. Kalau oh ya, yang pilihan aja. Nah, kalau salam-salamnya buat Tarsman ya, apa Abdullah tadi, ada Apin Bolo-Bolo, ada Ino, apa Mang Topan ya, ada ACB, ada Bang Warwo, ada Bang Tuman, Bang Maman, siapa lagi, Bang Darman, Demo, buat semuanya ya Mbak, jadi sampai untuk Mbak keluarganya semoga diberi kesehatan, panjang umur, rezeki dilancarkan segala urusannya, Mbak Amuka. Makasih atas waktunya. Suara Badai Lampung sekalipun.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ramli yang ada di Waikanan ya. Ya udah minak muaki Amalia puterin dulu lagu-lagunya. Nah, dan juga nanti akan dikumandangkan azan asar pukul 15 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara.

tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Pina muaki tradisi bersih desa ke-116 yang digelar pemerintah Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu berlangsung meriah dengan pagelaran wayang kulit oleh dalang Ki Gunawan Wibisono yang membawakan lakon Satria Pinilih. Kegiatan tersebut dipusatkan di Pendopo Balai Pekon Wonodadi pada Rabu malam kemarin. Wakil Bupati Pringsewu yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan tradisi bersih desa merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, hasil bumi, kemakmuran dan keselamatan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya tradisi ini juga menjadi momentum untuk memanjatkan doa bersama agar seluruh masyarakat senantiasa diberikan keselamatan dan dijauhkan dari berbagai bencana. Dalam tradisi bersih desa, seluruh masyarakat berkumpul tanpa memandang latar belakang maupun status sosial. Semangat kebersamaan tersebut menjadi nilai penting yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Selain itu, pagelaran wayang kulit yang menjadi bagian dari rangkaian acara dinilai sebagai bentuk pelestarian seni dan budaya yang tidak terpisahkan dari tradisi masyarakat Jawa di Pekon Wonodadi. Ia berharap tradisi bersih desa dapat terus menjadi sarana mempererat tali silaturahmi, memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Beranjak mitin informasi Saibari, Panglipuran Festival

ke-13 tahun 2026 menegaskan komitmennya sebagai ajang promosi pariwisata regeneratif yang menempatkan pelestarian adat, budaya, dan lingkungan sebagai fondasi utama pengembangan destinasi wisata. Melalui tema Harmoni Bumi Panglipuran Menuju Pariwisata Inklusif, Berkelanjutan, dan Regeneratif, festival ini diharapkan mampu memperkuat posisi desa wisata Panglipuran Kabupaten Bangli, Bali sebagai contoh pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Bendesa Adat Panglipuran mengatakan konsep pariwisata yang berkembang di Panglipuran sejak awal tidak dibangun semata-mata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, melainkan lahir dari komitmen masyarakat dalam menjaga adat, budaya, dan lingkungan yang diwariskan leluhur berdasarkan filosofi Trihita Karana. Menurutnya, masyarakat desa adat Panglipuran secara konsisten mempertahankan tata ruang tradisional, rumah adat, hutan bambu, serta awik-awik atau hukum adat sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut menjadi kekuatan utama yang kemudian menarik perhatian wisatawan tanpa mengubah identitas desa. Festival Panglipuran 2026 mengusung konsep 4S, yakni something to do, something to see, something to buy, dan something to learn. Konsep ini dirancang agar wisatawan tidak hanya menikmati atraksi, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar mengenai budaya dan kehidupan masyarakat Panglipuran. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari parade budaya, pertunjukan seni, perlombaan tradisional, pameran UMKM, hingga lomba gebogan yang melibatkan desa-desa bebanuan sebagai bentuk pelestarian hubungan historis masyarakat adat Bali. Selain menjadi media promosi pariwisata, festival juga bertujuan melestarikan seni, adat, budaya, dan lingkungan, meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata, serta menjadi ungkapan syukur masyarakat atas berkah yang diperoleh melalui pengelolaan desa wisata. Melalui Panglipuran Festival 2026, Desa Wisata Panglipuran ingin memperkenalkan konsep pariwisata regeneratif yang tidak hanya menjaga keberlanjutan destinasi, tetapi juga mampu memulihkan lingkungan, memperkuat budaya lokal, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Iya, minat mau akhirnya ikan casunya ini di Papua Cengenan Kuti Moloh Luwot ya, Jamaah Malia Pagun di Prodangdut. Dangdut adalah kita di edisi Kani Sinji Kani Kemis tanggal siwa Juli 2026 ya. Saya Pagun Haga Gabung, Pagun Dacok minat mau akhirnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Nepromper di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
1: Di Waikanan, Abang JK.
0: Abang JK di Waikanan, gimana kabarnya nih Bang?
1: Baik-baik juga, gimana kabarnya Mbak Milia?
0: Alhamdulillah, sehat. Iya, Waikanan panas atau mendung? Atau hujan?
1: Panas sekali.
0: Panas sekali.
1: Hatinya harus dingin, Mbak Amelia. Ya.
0: Iya, benar.
1: Panas.
0: Benar, nggak boleh ikut-ikutan panas ya.
1: Nggak boleh ikut-ikutan panas. Walaupun cuaca panas, hatinya harus dingin, Mbak Amelia.
0: Iya, benar. Betul itu, ya.
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ada Cinta Dalam Derita, ada Secangkir Kopi, dan juga Masih Punya Cinta.
1: Secangkir kopi aja.
0: Okay.
1: Ini pernah ambil minum kopi.
0: Waduh, kopi. Enaknya.
1: Bisa semangat atau bisa menambah kedinginan hatinya ini.
0: Oh, benar. Ya udah, mau kirim-kirim salam.
1: Salamnya gue Bang Edo, selamat sore. Selamat sore. Yang ada di Gunung Batu, selamat sore. Wei, Mbak Nabila yang ada di Karang Terutara, selamat sore. Wei, Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore. Wei, Bang Fendi yang ada di Ubu Selatan, selamat sore. Wei, yang ada di Waikanan. Selamat sore, selamat sore, Kuai Bang Isinan Munir yang ada di Blambangan KM 10, selamat sore. Kuai Bang Jarman yang ada di Blambangan Lumpuh, selamat sore. Kuai kau Mbak Nabila ya, Mbak Amelia. Baik Mbak Nabila, ini pun tugas siaran, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Nabila ya.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktu nih. Assalamualaikum Tapi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, terima kasih untuk Bang JK yang ada di Waikanan ya, sudah gabung juga di Prodangdut ya. Ada siapa lagi yang masih ingin bergabung? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pun.
0: Iya Pun, gimana kabarnya?
2: Apa kabar cucung?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar sehat. Sebaliknya?
2: Mbak sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kurangnya sehat cucung.
0: Alhamdulillah.
2: Tumbel gak ngemil.
0: Nggak ngemil, ngemil kok.
2: Ngemil.
0: Cuma nggak kedengeran aja. Cuma nggak kedengeran aja kan.
2: Bawa dari rumah.
0: Dibawain tadi.
2: Sama siapa Mami?
0: Sama Bang Medi.
2: Oh, aduh. Singgong rebus.
0: Mbak? Apa?
2: Singgong rebus.
0: Enggak. Apa ya tadi dibawainnya rengginang.
2: Rengginang mah orang Sunda itu mah enaknya, enaknya.
0: Rengginang atau enggak ini gipang. Iya, Kang Apin sehat.
2: Sehat, enggak rada-rada gila saya ini.
0: Enggak sembuh-sembuh, Mas.
2: Sembuh. Kami belum berobat ke sana, ke rumah sakit jiwa, jadi gila terus.
0: Oh ya Allah, cepat sembuh
2: kadang
0: ya.
2: Kadang waras, ya amin, kadang waras, kadang ini sebelum cuaca.
0: Ya udah, mau kirim...
2: Request lagu sih.
0: Apa sih?
2: Request sayang dari Irfan.
0: Sayang?
2: Sayang dari Irfan.
0: Irfan Mansur?
2: Uh-uh.
0: Irfan Mansur dari Irfan Mansur judulnya Sayang. Adanya?
2: Iya, Sayang.
0: Sayang ada. Itu, sayang. Sayang.
2: Ada itu dari Irfan.
0: Nanti dicari dulu ya.
2: Coba operator ya. Ya, request ini spesial ini sayangnya untuk yang di WK Sui, WK Sui kanan.
0: WK kanan.
2: Iya, WK Sui.
0: Coba nanti dicariin ya.
2: Om Opera ya, cariin.
0: Iya, nanti dicariin ya.
2: Sayang dari Irfan.
0: Sayang dari Irfan. Iya, boleh.
2: Panginannya bagi-bagi dong.
0: Iya, boleh. Tanya Om Bang Medi ya. Boleh enggak rengginangnya dibagi-bagi?
2: Bang Melia Jayadi ya.
0: Iya.
2: Mandena Rohani Panjang banyak rezeki dan selalu dilihli Robi ya. Sekarang duduk di kursi sendiri, nanti punya suami.
0: Iya.
2: Iya. Sama Bang Peri Widodo. Bang itu Bapak Peri Widodo ya. Kalau ya, Bang Medirawan. Bang Leonardo sama ini ya, sama Bang Peri Nuriyadi.
0: Iya.
2: Sama itu yang Mbak Nona Karisma, Bang Reja, Penurun, Milang Susi, sama siapa itu? Mbak Julita ya?
0: Julita.
2: Mbak Julita sama Bang Edo ya. Bang Sultan juga selalu yang buat keluarga besar Pro 1, Pro 2, SPO Kanan, ya, Pro 4 ya selalu ya. Pokoknya wawai-wawai lah pokoknya ya. Sama itu yang dikasih ya, Depa sama emak, sama ibu, sama abang saya selalu sana ya. Tadi Bang siapa? Bang JK ya? Bang JK, Bang Monir, Bang siapa tuh? Bang Ramli ya. Sama Pak Suryati, sama Pak Trimo, pada siapa tuh? Pak Triman ya. Pada siapa? Sama yang diwakilin semua ya. Bang Jomblo ya. Sama keluarga besarnya selalu ya. Kang Kirin, sama Bunda Darmi Sakura, Ham-Ham, sama Mbak Irma Gunter, Bang Armansa ya. Sama Mbak Eni, sama siapa tuh? Bang Nurdin ya. Bang Nurdin, Mbak Putri, sama Udo ya. Sama Madi, Nadila juga dipanggil sama itu Bapak ya, Abah. Sama yang di sana siapa yang jauh ya, Mbak Ayu ya.
0: Iya.
2: Sama siapa tuh lah, pokoknya yang laki itu lupa lagi. Sama siapa tuh, Bang Entop ya. Bang Panji, Bang Mbak Bunda sama guru-gurunya ya. Sama Bang Buyung, Pak Amin, Asidi ya. Bang Udara Sega Bayam, Dosi Kedamaian, Bang Gali ya. Sama Neng Keringatan, Mbak Lidia Pasawaran, Selamat Debi. Sama Bang Awi ya. Pandika Timan kemana ya? Tak terlalu ya.
0: Iya.
2: Sama Bang Setan Sebuai Dator Apalan Pihan Seunyin-unyin.
0: Oke, seunyin-unyin.
2: Spesialnya buat Depa Adelia saya terlalu sana ya. Ucapannya I love you aja.
0: Iya.
2: Sayangnya ada kan, tolong ya.
0: Iya, kirimin ada.
2: Kirimin kesana pakai paket.
0: Oke, siap.
2: SPW Kanan maksudnya.
0: Iya.
2: Express.
0: Iya.
2: Jangan lupa renginangnya ya. Bang Medi, saya selalu.
0: Iya, Bang Medi, saya selalu.
2: Suara Budaya Lampung. Aku jangan diminum. Aku pamit, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Apin ya, udah gabung juga di 255112 ya. Kita mau beralih ke WhatsApp, ada siapa sih ini? Oh, ternyata ada Uwa Putri, Haga kirim-kirim salam, Bakal Needo, Topan, Bajarwo, Datu Atin, Apin Bolo-Bolo, Bang Ham-Ham, Bang Narawi, Mau Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Bu Ros, Nurdi, Nabila, Heni Pulpa, dan seunyinnya saya lagi monitor. Salam Angkon Kemuakian, Anja, Uwo, dan Udo di Wai Halim. Terima kasih ya untuk Uwo Putri, kado kirim pesan melalui WhatsApp ya, Minak Muwaki. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tabi pun,
0: Nikam Jawai Kanan. Iya pun, Anja Wai Kanan, WhatsApp
3: Isinan Munir.
0: Isinan Munir, iya, apa kabar?
3: Sehat juga, Mbak Api sih, Jai.
0: Iya?
3: Penyiarnya Mbak Api, Mbak siapa?
0: Amalia.
3: Oh, Amalia. Iya. Selamat sore.
0: Selamat sore, Muni.
3: Iya, iya. Api laguna api nih, Mbak Amalia.
0: Lagune di DJ Wat Cinta Dalam Derita, Secangkir Kopi, Jama Masih Punya Cinta.
3: Oh, Masih Punya Cinta gitu
0: iya.
3: Kan. Berarti walau isinan sudah tua kan masih ada cinta.
0: Iyalah, pasti cinta sama Allah, cinta sama istri, ya kan?
3: Iya, makasih. Salam-salam nih Mbak Amelia ya.
0: Iya.
3: Salam-salam nih untuk Nai sewa di Bandar Lampung, kemudian Bunda Samba, kemudian Bang Ido, Bang Sune. Abang Sultan Sebuah, Bunda Bunda Sewat di Lampung Timur ya. Semoga sehat selalu. Kemudian Sewat di Wekandis, Api Sinana yang ada sini si apa sini Yamin Raja Inton, Sewat di Wekandis ya. Semoga sehat selalu. Kemudian untuk anak mantu Sikam, Sewat di Promnas ya, ini Om Marga ya. Semoga sehat selalu. Kemudian api Amsepu Bala pelaburan saya ikut tentang Puak Eskam Sewat di Waikanang. Namun ya agak menyelesaikan anak na, yo telu kuat baik. Kemudian saya seaga aduh kecewa macam Sikam cekuk kido duit 12 juta selesai urusan adat Lampung. Macam mana yo sehubungan anak-anak agak dinikahkan lain suku Om Lampung Mbak Amalia kan. Jadi kak jadi tradisi ya Ram Lampung lima kebuayaan delapan marga. Apabila suku non Lampung, apabila kawinnya majelama Lampung diangkon kenpai kan. Jusina kemudian sewa di Waikanan ya. Bang Darman kemudian diterima Aditya. So ini lah sewa di Waikanan. Kemudian penyiar-penyiar Waikanan ya. Mbak Tina, kemudian Mbak Yani, Mbak Yeni. So ini lah ya penyiar-penyiar sewa di Waikanan. Salam sehat selalu. Semoga api yang harapkan ke depan lebih bagus daripada hari ini. Untuk Amelia, terima kasih ya.
0: Perempuan
3: benar Lampung, budaya Lampung. Terima kasih. Kak Bi pun, assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, gue Isinan Munir ya. Ham, akadu terima telu penelpon. Kayak Munir satu pesan WhatsApp, minak muaki. Ham rehatan pai, karena Ham Amalia moloh luwot ngebuka telepon di Prodangdut.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangkong.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tarik ki.
1: Aku rapur sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, ma.
2: Bukan juga saya, ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki cerminan budaya santun dalam bertutur kata.

Iya, terima kasih Mina Muwaki Pagun Ngeskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia Pagun Ngancai Mina Muwaki di Pro Dangdut. Mina Muwaki tersisa 6 menit menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Amalia Pagun ngebuka sai penelpon terakhir Mina Muwaki di akhir kebersamaan Ekam di Pro Dangdut di Debi Kani Sinji ya. Saya Pagun Haga telepon dan Pagun Daco Mina Muwaki di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985. Ya, Pak Yuki dah minat muaki. Ki kadu mengedok lagi saya gabung di Prodangdut. Amalia akhiri minat muaki kebersamaan Ekam di Prodangdut. Terima kasih tetap setia dengan Ngiskon Pro 4 FM. Dan karena Amalia Pagun ngancai minat muaki toko karena pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi saya kadu bergabung di Prodangdut anjak pukul 15 jeno depi. Dan Ganta Amalia akhiri kebersamaan Ekam di Prodangdut dan tetap Ngiskon Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Mina Muaki, Polsek Simpang Pematang meningkatkan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat di 3 desa wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut menyasar Desa Simpang Pematang, Desa Budi Aji, dan Desa Mukti Karya Kabupaten Mesuji. Patroli dipimpin Karu Jaga Polsek Simpang Pematang bersama personel yang tergabung dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Langkah ini dilakukan untuk menekan potensi gangguan Kamtibmas selama aktivitas masyarakat berlangsung. Petugas menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan seperti jalan lintas utama, kawasan pasar, tempat ibadah, dan permukiman padat penduduk. Pengawasan dilakukan guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Selain patroli, personel juga menyampaikan imbauan keamanan kepada warga yang ditemui di lapangan. Masyarakat diajak meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi tindak kriminal. Beranjak mit informasi Saibari, BPBD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menurunkan tim untuk memetakan daerah yang rawan dilanda bencana kekeringan sebagai upaya mitigasi saat musim kemarau. Gubernur Jawa Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat edaran Bupati Ciamis terkait siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran lahan serta hutan. Status siaga darurat itu berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 yang menginstruksikan semua jajaran pemerintah daerah untuk siaga memitigasi bencana kekeringan. Khusus mitigasi bencana kekeringan, BPBD Ciamis koordinasi dengan instansi lainnya untuk bergerak ke lapangan menangani daerah yang terdampak kekeringan akibat kemarau, terutama masyarakat yang kesulitan air bersih. Langkah lain dalam mitigasi bencana kekeringan yakni gencar melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana kekeringan. Demikian Wahca jam 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: kayak bebahan.
1: Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media.

Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pupeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: FM Suara Budaya Lampung.
2: Ya, minat muarin dari kancah senyini di papun jangan kuti amalia cukupkan nanti ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helau ni debirani. Selanjutnya amalia haga motoko lagu-lagu islami jelang kam bergabung mit Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk nangiskon pengajian Al-Quran saya dilanjutkan jama azan maghrib ya. Dan sikam informasikan gue kaum muslimin dan muslimat saya wadis putaran wilayah kota Bandar Lampung kayak munis sekitar nih azan maghrib kani sinji akan berkumandang di pukul 18 liwat nih kuwa menit waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Indonesia. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

Tukang sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Jorda kaway si kuhaga ako niya sa'yo. Kaway ni kelap-kelip ko kaji. Kaya mo niwat abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pake niya bantu ka na dalam bani Pak Lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kira muda amalama api-api lah. Sepertinya maki kaway keren, kaway heboh. Indilah liat jama tian-tian di pekon na bawanya kaway ku mahal. Kaway ku keren. Tahan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pula. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, membantu kau dan iku.
0: Iyo, membantu mak bangi we jama tetangga masa kau mak membantu.
1: Ya Allah, kawai mu kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Gua nak tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gue kerja sekali keren gue kerja mangat dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Harganya nggak beli kok kajong kok?
0: Alamak mampu mahawat ke tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mana jadu ku cancang kon? Jadu ku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu ribah.
1: Jantung.

0: Ano, panas badan niya. Uling ngalik niya makikawai hilaw. Kabo lagi hitug yang beli ko enggom ni. Ya, walaupun niya juga sebrok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, Ma, urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
3: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4 dibacakan oleh Amri Muhammad dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muakin daikan caso nyini di Papuan Jangan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, minak muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu islami.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

0: sih. Namanya juga sayang. Kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah penduduk.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Lamuari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Ngingat ke

nunggu, kenyit diengok luar. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minat muari di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, pelestarian budaya tentunya menjadi tantangan tersendiri ya bagi generasi muda. Nah, dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah, PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung menyelenggarakan roadshow ketiga penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai perekat keberagaman. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 3 kota kabupaten di Lampung, Minak Muaki. Di kota metro itu pada tanggal 11 Juli 2026 bertempat di lapangan Rejo Mulyo 26A, kemudian hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di lapangan Krida Yuwana Hanura, lalu di Kabupaten Pringsewu untuk hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di lapangan Mataram Gading Rejo ya. Dan sekali lagi untuk rangkaian kegiatan roadshow ketiga penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 ini akan diselenggarakan di Kota Metro pada hari Sabtu 11 Juli 2026 bertempat di lapangan Rejo Mulyo 26A, kemudian di Kabupaten Pesawaran pada hari Sabtu 18 Juli 2026 bertempat di lapangan Krida Yuwana Hanura, dan di Kabupaten Pringsewu pada hari Sabtu 25 Juli 2026 bertempat di lapangan Mataram Gading Rejo. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Wayan Angga di 0857-6674-0362. Sekali lagi, untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Wayan Angga di 0857-6674-0362 atau Instagram @roadshow_PGSD. Ayo minat muak kita lestarikan budaya kita, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi?

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

Sisi. Dia baik. Ngaman baik kidang dal hatang-hatangganya Liom. Anak ko nawa PR di sekolahan. Di kayunya butko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pan.

0: kawan anjak Lampung ni ku mak pandai. Ini ku mak pandai ko do palau anjak Lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua, wat mone kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa mone molani ko anak pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do, tiapal ko mone nama-nama pahlawan kan anjak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Odo ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holon tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.

Tipia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Iya, menak muakin dekan ca seunyini di papun jenganan kuti mak kakasa tuntas sudah tugasnya amalia ngancai menak muakin di sepanjang debihani sinji dan menak muakin terima kasih tetap setia nengis konprompat FM di walu-walu 5 MHz ya. Amalia harus pamit undur diri anjak panengisan minak muaki karena minak muaki dikancai jaman Nona Karisma ya anjak pukul 12 togok pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amal kilumahap ki uat tekal jap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pu

0: siwa blas.
1: Mina Muaki, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau melalui koordinasi lintas sektor serta penerapan langkah-langkah mitigasi yang terukur guna melindungi keselamatan masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau berdasarkan informasi resmi dari instansi terkait, sekaligus memastikan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan berada dalam kondisi siap siaga. Pihaknya telah menggelar koordinasi lintas sektor bersama TNI, Polri, Basarnas, BMKG, PVMBG, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta instansi lainnya untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prosedur penanganan apabila diperlukan. Selain itu, pemerintah daerah mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah pesisir Lampung Selatan, agar selalu mengikuti informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Rakatau dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Lampung Selatan memastikan pemantauan aktivitas Gunung Anak Rakatau akan terus dilakukan secara intensif bersama instansi terkait.

Beranjak menit informasi saibari, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Banten memastikan adanya layanan lanjutan bagi masyarakat yang terdeteksi penyakit setelah mengikuti program cek kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh puskesmas setempat sebagai intervensi awal. Namun, jika ada penanganan khusus, akan dilakukan rujukan ke rumah sakit. Selain itu, masyarakat juga memiliki ruang untuk mendapatkan layanan konsultasi kesehatan oleh tenaga medis agar faktor risiko yang dimiliki dapat dikendalikan. Dinkes Kota Tangerang saat ini sedang menggencarkan program cek kesehatan gratis yang digelar di pemukiman serta bekerja sama dengan komunitas dalam memperluas penerima manfaat dan deteksi dini penyakit. Tindak lanjut tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penanganan juga disesuaikan dengan hasil pemeriksaan masing-masing peserta cek kesehatan gratis. Melalui layanan ini, Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis di seluruh puskesmas. Demikian Wakca Jam Siwa Blas, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu, di lokasi ini Anda juga dapat menikmati wisata panjat tebing, berkemah dan trekking.
1: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis, uat sapan halus di lompe pacur, uat nilai hormat di lompiil pesenggiri, sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian.

kenyit diengok luwon oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk

0: pemandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

Mina Muangi nih kasih suing ini di Pampung Jangan Kuti Api Kabak Mina Muangi ya. Dan senang banget bisa kembali hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini dalam Hulauni di Bengi Khani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 9 Juli 2026 nya. Ada informasi yang kembali hadir menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Kali ini Mina Muangi, dimanapun Mina Muangi berada, ada informasi seputar budaya Lampung. Kali ini terkait dengan tradisi butetah, karena Mina Muangi, Kabupaten Tanggamus juga masih menjaga salah satu warisan budaya yang syarat akan nilai dan makna, yakni ada tradisi butetah. Nah, prosesi pemberian gelar adat atau adok kepada masyarakat Lampung Saibatin. Nah, Mina Muangi, tradisi yang telah diwariskan sejak masa Kerajaan Skala Bakat yang juga merupakan ya menjadi simbol pengakuan status, tanggung jawab serta penghormatan terhadap seseorang dalam kehidupan adat. Untuk prosesi butetah umumnya dilaksanakan setelah pasangan resmi menikah. Dalam adat Lampung Saibatin, seseorang baru dapat menerima gelar adat apabila telah melangsungkan akad nikah. Sebelum prosesi berlangsung, para penyimbang adat mengadakan musyawarah untuk menentukan gelar atau adok yang akan diberikan sesuai dengan garis keturunan, kedudukan, dan aturan adat yang berlaku. Rangkaian acara itu diawali dengan arak-arakan adat yang diiringi tabuhan musik tradisional, tari-tarian, hingga prosesi memasuki balai adat. Yang selanjutnya, tetua adat juga menyampaikan petuah dan juga nasihat kehidupan kepada kedua mempelai sebagai bekal dalam membangun rumah tangga. Setelah itu, Mina Muangi, gelar adat atau adok itu biasanya diumumkan secara resmi, disertai penyematan busana adat serta penyerahan surat keputusan adat sebagai tanda sahnya di gelar yang disandang. Kemudian acara ditutup dengan doa bersama dan makan adat atau pangan bala sebagai wujud rasa syukur dan kebersamaan. Bagi masyarakat Lampung Saibatin, butetah ini bukan sekedar seremonial adat, melainkan implementasi falsafah hidup bejuluk beadok, yaitu setiap orang yang memiliki gelar adat yang mencerminkan kehormatan, identitas, hak, serta tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Tradisi ini juga Mina Muangi menjadi sarana menjaga tatanan sosial, mempererat hubungan kekerabatan, dan melestarikan nilai-nilai luhur seperti saling menghormati, terus juga gotong royong, serta menjaga martabat keluarga dan adat. Nah, di tengah perkembangan zaman, masyarakat adat Lampung Saibatin juga terus berupaya mempertahankan tradisi butetah sebagai bagian dari identitas budaya yang enggak hanya memiliki nilai historis, tapi juga menjadi media pendidikan karakter bagi generasi muda agar tetap mencintai dan melestarikan warisan leluhur ya. Dan semoga juga Mina Muangi ya, prosesi adat ya seperti tradisi butetah itu juga bisa terus kita lestarikan ya hingga anak cucu, supaya generasi penerus nantinya juga mengenal ya berbagai macam tradisi adat Lampung. Kali ini Mina Muangi masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga nanti pada pukul 20 ya, sebelum drama legenda, kami akan hadirkan Wakca Debingi. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
2: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petak di batang atau petai di pohon.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kompang atau khadab adalah

perimeter. Kompang ataupun hadap ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada. Kembali kami hadirkan Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama di malam hari ini Minum Walkie masih kami kutip dari rri.co.id. Dan kali ini Minum Walkie, Polsek Simpang Pematang meningkatkan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat di 3 desa di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut menyasar Desa Simpang Pematang, Desa Budi Aji, dan Desa Mukti Karya Kabupaten Mesuji. Patroli dipimpin Karujaga Polsek Simpang Pematang, Aibda Dedi, bersama personel yang tergabung dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Langkah ini dilakukan untuk menekan potensi gangguan kamtibmas selama aktivitas masyarakat berlangsung. Petugas menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan seperti jalan lintas utama, kawasan pasar, tempat ibadah, dan permukiman padat penduduk. Pengawasan dilakukan guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Selain patroli, personel juga menyampaikan imbauan kepada keamanan kepada warga yang ditemui di lapangan. Masyarakat diajak meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi tindak kriminal. Petugas turut memantau aktivitas warga dan memastikan tidak ada konflik maupun gangguan yang berpotensi mengganggu ketentraman lingkungan. Kegiatan berlangsung hingga malam hari dengan situasi yang tetap kondusif. Informasi selanjutnya Minum Walkie di malam hari ini. Kali ini Minum Walkie, Ombudsman RI Perwakilan Lampung meminta pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kota Bandar Lampung ditunda sementara. Langkah tersebut diambil setelah Ombudsman menemukan maladministrasi dalam proses penerimaan peserta didik. Temuan itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang diterbitkan usai Ombudsman menerima 10 laporan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hak calon peserta didik tetap terlindungi dan proses seleksi berjalan sesuai aturan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rahman Yusuf, mengatakan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB SMP Negeri di Bandar Lampung. Pelanggaran tersebut ditemukan pada pengaturan kuota hingga mekanisme seleksi. Ombudsman meminta pemerintah Kota Bandar Lampung menunda seluruh tahapan SPMB sampai dilakukan perbaikan kuota seluruh jalur penerimaan. Selain itu, seleksi jalur prestasi dan afirmasi juga diminta untuk ditinjau ulang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemeriksaannya, Ombudsman menemukan ketidaksesuaian kuota jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi dengan regulasi yang berlaku. Persyaratan penggunaan surat keterangan tidak mampu atau SKTM pada jalur afirmasi juga dinilai bertentangan dengan aturan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ombudsman juga meminta kuota jalur domisili dikembalikan menjadi minimal 40% dan jalur mutasi maksimal 5%. Pemerintah Kota Bandar Lampung diminta melakukan pengawasan menyeluruh setelah perbaikan kuota dilaksanakan. Selain itu, Ombudsman mendorong adanya

pemeriksaan dan pembinaan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya maladministrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan serupa terulang pada pelaksanaan SPMB tahun berikutnya. Demikian Mina Mualki, waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.go.id. Selanjutnya, kami ajak Anda untuk dapat mengikuti mini drama yang malam hari ini akan membahas terkait dengan legenda asal mula nama Gunung Mengkoga. Tetap bersama kami, Mina Mualki, di 88,5/4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Ahah.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kok pintar juga menjawab, Di? Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Tanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohong ama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam mi dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: kita.
1: Betul kok.
0: Nggak lama kalau habis ini ternak kita nih lagi yang tidak makan.
1: Bagaimana nih kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan toh supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
1: Iya. Betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mie itu.

0: tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larung Balangi. Mereka meminta pendapat Larung Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonua ini untuk membantu umat manusia.

Keduulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tono Motuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Kan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kaksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodin, siapa mi kira-kira? Kami, kami, kami saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kami, kami saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga

0: itu muncul, mau sabunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
1: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Koga Aha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
0: Itu dia, Koga Aha, akan kuhabisi kau.
1: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil

0: melihat riwayatmu Punggahan membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Serunga telah berakhir.
1: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam.

0: kita itu tak berlangsung lama karena bangkai Kongga Aha burung raksasa itu membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Kasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
1: Tabe, Ingomiu.

0: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
1: Ya Tuhan, tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai ini.
0: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalangi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, iyo toh? Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh? Nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Minamuaki, dimanapun Minamuaki berada, malam hari ini kembali kami hadir menemani kebersamaan kita dalam acara Panginyongan. Jadi buat Anda yang pengen ikutan, yang pengen dengerin lagu-lagu ya, seputar lagu-lagu Banyumas, Cilacap, Purbalingga ya, terus juga ada Banjarnegara ataupun Kebumen, bisa ikutan ya di acara Panginyongan malam hari ini yang juga masih ditunggu di 0721-255-112 nya ataupun di WhatsApp di 0811720098885. Langsung aja ada penelpon pertama di malam hari ini, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, ada Bang Senen bukan ini?
1: Iya.
0: Bener, masya Allah. Gimana kabarnya Bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Senang kalau misalnya sehat ya Bang Senen ya. Bang Senen, kita dengerin dulu ya lagu-lagu Panginyongan malam hari ini. Dan kali ini ada beberapa lagu yang udah kita playlist juga untuk menemani kebersamaan kita malam hari ini Bang Senen. Ada lagu Mendoan, terus juga ada lagu Montor Anyar dari miliknya Dewi Purwati, sama ada Kereta Jawa Kelayung.
1: Montor Anyar.
0: Nah, yang mana Bang Senen?
1: Montor Anyar.
0: Montor Anyar, siap. Mau kirim salam buat siapa nih? Halo Bang Senen.
1: Iya.
0: Iya.
1: Semoga sehat. Mama juga sehat.
0: Aha.
1: Bunda Sambal aku timur.
0: Iya.
1: Bunda Lu. Pak Wewe Bunda Lu. Mulyadi juga Pak, Pak Untung juga Dalu, Pak Ingan pun Dalu, Pak Tati juga Dalu, Pak Jumiran juga Dalu, Josawi juga Dalu, Narono juga Dalu, Sidiru juga Dalu, Kevin juga Dalu. Bukti Gontawi Sokis Gendalu Budanya Bata Gendalu Kami Tengokang Tengok Gendalu Mama Nio Gendalu
0: Iya
1: Mbak Dami Gendalu Mbak Mbak Pengandau Gendalu.
0: Udah itu aja. Siap Bang Senen.
1: Terima kasih Gendalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senen di Sukabumi Bandar Lampung ya. Kali ini di belakang Bang Senen. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, ada siapa ini?
2: Ini dari Cak Kirun.
0: Cak Kirun di mana, Cak?
2: Ini di Batanghari Lampung Timur.
0: Di Lampung Timur. Masya Allah, gimana Lampung Timur malam hari ini, Cak?
2: Alhamdulillah cuaca cerah.
0: Cuaca cerah ya, siap deh. Cak Kirun, kita punya lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya. Ada Montor Anyar ya. Terus juga ada Kereta Jawa sama ini aja nih, Mendoan.
2: Kereta Jawa aja ya.
0: Kereta Jawa aja boleh. Mau kirim salam gak nih, Cak?
2: Tadi yang baru turun siapa ya?
0: Ada Abang Senen.
2: Oh, Abang Senen ya. Salam kenal, selamat malam. Terus ada Pak Taimin di Kedaton 8 ya. Selamat malam juga. Terus ada juga Cakut Sukaji ya. Selamat malam. Terus yang di ini, di mana itu ya?
0: Di mana tuh?
2: Poncowarno itu semuanya. Selamat malam. Salamnya buat semuanya aja Mbak ya.
0: Semuanya aja, siap.
2: Makasih waktunya Mbak ya.
0: Terima kasih untuk Cak Kirun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Kirun yang ada di Batanghari Lampung Timur yang udah ikutan ya di malam hari ini. Dan untuk Anda Minamuaki yang masih pengen ikutan juga masih ditunggu ya di 255112-nya ataupun di WhatsApp di 0811720098885. Masih ditemani dengan lagu-lagu yang memang sudah kami siapkan ke ruang dengar Anda. Atau pengen dengerin nih lagu kesayangannya juga nanti bisa langsung di request ya malam hari ini. Dan tentunya kebersamaan kita juga masih cukup panjang waktunya Minum Waki ya, hingga nanti tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang belum bisa tidur malam hari ini, mendingan ya dengerin lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Dan kali ini sambil menunggu Anda untuk bisa ikutan gabung bersama kami dalam acara Panginyongan malam hari ini, kita dengerin dulu. Dan malam hari ini ada, oh ternyata ada telepon. Kita angkat lagi dulu deh ya teleponnya. Halo, assalamualaikum. Baik, dengan siapa ini?
2: Sukarman di Gunung Terang.
0: Bapak Suparman?
2: Sukarman
0: di Gunung Terang. Baik, Pak Sukarman, mohon maaf mungkin volume radionya bisa Terima kasih buat Bapak Sukarman di Gunter ya, kalau gak salah tadi di Gunung Terang yang sempat terputus. Mungkin nanti bisa dicoba kembali ya Pak Sukarman ya, karena kebersamaannya juga masih cukup panjang malam hari ini. Namun kita dengerin dulu lagu kali ini ada Kereta Jawa. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda malam hari ini masih di acara Panginyongan.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Kagawat api sih, wataruk balak nihan je.
1: Dunia kalaya ditutup kok jenje. Dah mah meninggal kita kok taruh di balak
0: nihan. Iya susah kan kiwat ulun haga lapang lapang di sana.
1: Bebai nasa.
2: Susi, susi, susi, susi. Legal api susi di sana niku.
1: Allah.
0: Api mer.
1: Yang senyum senyum niku, niku mah ngekasa kok don. Jadi taruh di sana halal kalaya.
0: Iya mau. Walas nggak sama sengaja nih taruh belinya kawat gue. Emang sangat sampai
1: juga. Aduh, kita niku suka izinnya sih kum nyampe nyama sikam. Niku pak sikam apa pandai, sikam apa keteliu.
0: Iya, sikam apa pandai. Ya, tapi mau nak izin-izin, maya kanduman izin-izin kan. Tohnya kan ngguna kau kelayan di depan di lamban.
3: Udah apa kenal izin-izin. Lah,
1: udah kenal. Dan ngeganggu masyarakat keteliu, susi. Sikam apa kenyakang ipa, Allah kan izin-izin.
0: Udi, wek kutik keliling, udi nak kutik keliling. Hanggang di udi, apa mau nak amin menganti sih. Hanggang dudi, lagi lah cekal lagi kupakainya.
1: Sikam biasa lewat dija, susi. Sikam biasa lewat dija.
0: Dija. Untuk hal ini sampai jumpa aku tinggalkan keliling pai di atas dude, maksudnya kan hija.
1: Oh, dikunci lah, hatinya pak keuntungan hajatan kita mengkui kau jangan makan dua mel, kan jangan hija dong.
0: Iya, kan mah izin lagi.
4: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: Bida Mengaki masih di acara Panginyongan malam hari ini, dan masih ditunggu juga untuk kalian yang belum bisa tidur ya, mungkin malam hari ini masih di 255112 nya ataupun di WhatsApp di 08117209885. Malam hari ini kembali kami angkat dulu teleponnya ya di 255112 nya Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan siapa di mana ini? Dengan siapa mohon maaf?
1: Sukarman.
0: Oh, Bapak Sukarman tadi sempat terputus ya teleponnya. Oke, deh, gimana kabarnya Pak Sukarman?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Dan kali ini Pak Sukarman, kita punya beberapa lagu yang mau diputar ya. Kali ini ada Renggong Manis, terus juga ada Ricik-Ricik Gending Banyumasan, sama Jenderal Sudirman, Dedi Pitang Jenderal Sudirman maksudnya. Mau pilih yang mana nih? Ricik-ricik aja boleh. Mau kirim boleh, mau kirim salam ke siapa nih? Pak Sukarman, mungkin mohon maaf, volume radionya bisa dikecilkan sedikit.
1: Iya.
0: Oke, baik ya. Kita tunggu nih, mau kirim salam buat siapa?
1: Untuk penyiaran salam kenal.
0: Iya.
1: Nah, untuk kirim Pak Jumiran di Gambing Cikedong Air. Buat semua pendengar RRI pada Lampung. Salam kenal ya.
0: Iya.
1: Kenanya itu, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sukirman yang ada tadi di Gunung Terang, yang udah coba ikutan lagi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda Bina Mualki yang pengen ikutan juga malam hari ini, masih ditunggu juga ya telepon dan WhatsAppnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Jumiran di Kecong Air Kang Kelinci.
0: Halo, gimana Pak Jumiran kabarnya?
2: Ya, ini sama Mbak Kata lupa ya.
0: Dengan Nona di sini, Pak De.
2: Oh ya, selamat perkenalan ya.
0: Selamat sudah kembali.
2: Di RRI Perumpak.
0: Iya. Oke deh. Di malam hari ini kita punya lagu tadi nih yang mau diputar. Ada Renggong Manis, Gending Banyumasan, terus ada Ricik-Ricik, Gending Banyumasan juga, sama Jenderal Sudirman dari Dedi Pitak.
2: Ricik-Ricik aja.
0: Siap. Mau kirim salam gak nih, Pak De?
2: Salamnya pada yang pada antarun siapa itu?
0: Ada Bapak Sukarman kalau nggak salah di Guntar.
2: Oh ya Pak Sukarman.
0: Benar.
2: Sudah kenal juga kayaknya, cuman masukan ya.
0: Iya, benar.
2: Di Guntar juga ada Bunda Mbak Irma.
0: Iya.
2: Ada Pak Pandu Tacarang, ada Pak Paimen, ada Pak Senan, selamat malam. Mbak dari Mita Kura di sini, selamat malam juga. Ada Bilati, selamat malam juga. Ada Pak Ismoyo Haji, selamat malam. Yang di Sukomenen ya. Ada Pak Margono. Ada Pak Latimun, Pak Solihin yang di Ketawaran, selamat malam juga. Ada Pak Surati, ada Pak Joko Purnomo, ada Mbak Enik di sini, selamat malam. Terus ada Pak Tasmin di Ratu Langi, selamat malam juga. Ada Pak Basuki di samping Pekat Mas Kitong Air, selamat malam. Ada Pak Tasmin di Jalan Penyamaraja, Jalan Pemantar 2, selamat malam juga. Ada Pak Erlito. Ada Pak Amin Kanjang, selamat malam juga. Ada Pak Moyo, terus ada Pak Rasmin, selamat malam juga, ada Mas Eko, selamat malam. Ada Mas Tamtam, diteri-teri juga, selamat malam. Ada Pak Semasa, selamat sekali. Pak Mbaknya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, panjang umurnya berhasil dengan tetap semangat. Dan selalu mengisi acara penyongan di lingkungan lagi Bani Mereka.
0: Siap.
2: Terima kasih
0: Pak De.
2: Siap
0: Pak De.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak De Jumiran yang udah ikutan di malam hari ini, karena waktu kita juga masih cukup panjang, jadi untuk Anda masih ditunggu juga ya di 255112 nya Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Jadi nama penyanyinya Dedi Petak. Judulnya
1: Jenderal Sudirman.
0: Bukan.
1: Yang mana tuh?
0: Untuk King Sol. Untuk King
1: Sol. Oke, siap. Ada.
0: Ya, nanti Bisa
1: kamu
0: ngomong kayak gini?
1: Bisa. Bisa, aku tahu artinya, tapi untuk suruh ngomong aku takut salah ya.
0: Bener.
1: Ada lagunya, mau kirim salam gak nih?
0: Ya, salam super mega space-nya buat dirimu aja.
1: Buat aku aja.
0: Aku mewakili warga Wai Kanan mengucapkan makasih karena dirimu tuh sudah berusaha untuk memahami bahasa aku.
1: Waduh, berat ya.
0: RRI Budaya Lampung. Terima kasih waktunya, Jeng ya.
1: Terima kasih kembali, Rebenteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat teman-teman yang ada di Wai Kanan ya, yang malam hari ini masih mendengarkan siaran kami di acara Panginyongan ya. Karena malam hari ini juga masih cukup panjang waktunya untuk kita bersua ngobrol-ngobrol bareng ya. Dan juga kali ini untuk Anda yang lagi dengerin juga melalui RRI Digital, selamat malam dan selamat bergabung bersama kami. Kali ini kita rehatan dulu. Apakah adakah ya yang masih menelpon, yang pengen ikutan? Sepertinya kita rehatan dulu kayaknya ya. Kita dengerin dulu, ada ricik-ricik tadi paling banyak yang pengen dengerin ya. Tetap bersama kami di acara Panginyongan malam hari ini.

0: naga api monne api api lasinya gemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan pugino maksudku nya aga neben pejamaniku sing kami pasak sabo tolong yo.
0: Aga api lah niku pasak inggal kali pasak mameke kodo utang mama kebayar.
1: Ya Allah aduh talagi we to kunyendak nyendak nasab yo beno kebayar utangnya maniku sela. Karena nak janji dekat kan bulan hadap, ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya kado dapok gawok, tapi di pa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nane beng jemaniku, perasa aku niku kau udah helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, hadut tak lagi, Met, maaf api-api lah kebapak ada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Ya penyana, mo kang layan nenek moyang, kamak dikeni, terabas-terabas ah.
1: Alah, siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liuk layan umum ni masyarakat. Siapa mau nih si mak ngeni nih? Hadut tak lagi terabas kaya wadupan ada helm juga.
0: Allah lawi sini, kok mak ngeliat polisi kinip di kang layan ah.
1: Halut lagi, masa kita kuat mak daco ngakal ke polisi. Halut lagi, pokoknya nyak nebek, takkan cepat ke helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuma niku jaki niku nebeknya memakai helm, mak baninya?
1: Allah, siudo, niku njisa, kudu alasan munihan ada benda helm. Nah, sama niku na siut, tetangga siut, niku sa siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Masih kembali bersama kami dalam acara Panginyongan malam hari ini. Masih ditunggu untuk Anda yang pengen ikutan ya di 255112. Kebersamaan kita juga masih terus berlangsung hingga sekitar 28 menit ke depan ya. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu malam hari ini melalui telepon dan juga WhatsApp ya. Mungkin telepon pulsanya terbatas, bisa ikutan melalui WhatsApp telepon di 0811720988 nya. Selamat malam untuk Anda yang mungkin malam hari ini belum bisa tidur ya. Semoga lagu-lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar kita malam hari ini bisa memberikan satu hal yang bisa refresh lagi ya. Mungkin hari ini untuk Anda Minamoki yang punya banyak kegiatan ya, jadi mungkin malam hari ini juga bisa jauh lebih terhibur ya. Dan kali ini kita angkat lagi teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum. Kenapa? Terputus ya. Dan kali ini untuk Anda Minamoki yang mungkin akhir-akhir ini gak bisa tidur atau insomnia ya, yang kayaknya susah banget untuk bisa tidur cepat karena mungkin disebabkan oleh banyak hal ya. Mungkin lagi banyak pikiran, lagi stres atau lagi kecemasan ya. Dan tentunya ataupun untuk Anda yang lagi gak enak badan sehingga malam hari ini juga susah gitu ya untuk bisa beristirahat. Dan tentunya untuk Anda Minamoki yang sering banget susah tidurnya ya karena beberapa hal tersebut, dan mungkin butuh penanganan medis juga ya. Buat Minamoki jangan abaikan ya, mungkin ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kesehatan, langsung mungkin di konsultasikan dengan dokter ya. Dan untuk Anda yang mungkin lagi bekerja malam hari ini, sip-sipan juga ya kayak penyiar ya. Dan itu juga kadang-kadang suka membuat waktu tidur kita itu suka terganggu gitu ya. Dan tentunya perubahan suasana ataupun suhu kamar tidur yang gak nyaman juga bisa mengganggu tidur kita. Dan tentunya untuk Anda Minamoki yang lagi ngerasain ya susah tidur, terus juga mungkin sulit mempertahankan tidur ya, sedikit-sedikit bangun ataupun bangun terlalu awal dan gak bisa tidur lagi. Jadi kondisi ini juga sering banget menyebabkan rasa lelah, capek gitu ya, karena gak bisa beristirahat dengan nyenyak gitu ya Minamoki ya. Dan tadi ada beberapa penyebab ya, kayak stres, cemas, gangguan kebiasaan tidur yang buruk ya, seperti tadi ada shift-shiftan mungkin ya kerjanya, ataupun kondisi-kondisi medis tertentu yang menyebabkan sulit untuk tidur. Atau juga untuk Anda yang lagi dalam masa pengobatan ya, dengan menggunakan obat-obatan, karena ada beberapa jenis obat yang bisa menyebabkan kesulitan untuk tidur gitu ya. Dan untuk Anda yang suka minum minuman berkafein, dan tentunya ini juga mempengaruhi ya ke kualitas tidur malam kita. Dan tentunya Minamoki ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih untuk bisa mengatasi insomnia, yang mungkin bisa kita coba juga ya. Seperti kita harus buat jadwal tidur yang teratur, karena kita dengan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan nanti. Karena biasanya kalau orang-orang yang akhir pekan ya Minamoki ya, itu biasanya bangunnya suka siang gitu. Jadi tentunya rutinitas ini membantu mengatur jam biologis dalam tubuh kita juga tetap teratur ya. Terus juga sebelum tidur kita bisa pastikan ruangan kamar tidur kita yang nyaman gitu ya, yang gelap, tenang, terus juga suhunya juga pas gitu. Nanti kita bahas lagi, kali ini kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tidak ada. Tidak bersuara, gak apa-apa. Nanti bisa dicoba kembali ya. Dan kali ini untuk Anda Minamuaki ya, yang juga lagi berusaha mencoba untuk bisa terlelap malam hari ini ya. Selain tadi buat jadwal tidur yang tepat juga gitu ya Minamuaki ya. Dan kita selanjutnya untuk Anda yang suka banget ngecek-ngecek handphonenya sebelum tidur, ini juga perlu diperhatikan karena cahaya biru dari ponsel, komputer atau televisi itu bisa menghambat produksi melatonin. Melatonin ini hormon yang membantu tidur dan kita bisa menghindari perangkat setidaknya 1-2 jam sebelum tidur ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tidak ada suaranya lagi. Gak apa-apa deh ya, masih ditunggu sampai bersuara pokoknya ya malam hari ini. Dan kembali juga untuk Anda yang malam hari ini mungkin baru aja bergabung, karena di malam ini ya Minamuaki ya masih dengan rangkaian lagu-lagu dari Panginyongan juga masih menghibur kita. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan ya malam hari ini juga masih ditunggu. Semoga ini bersuara. Adakah orang di sana? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tidak ada yang mau menjawab salam aku sepertinya ya. Kita rehatan dulu aja ya Minamuaki ya malam hari ini. Kali ini ada lagu yang juga hadir ya. Ada Jangan Terong ya di malam hari ini. Semoga juga bisa menemani kebersamaan kita juga ya, masih di acara Panginyongan.
1: Yam, yam, yuh yuh, panas ngiram. Kendinen diam.
2: Kakange, pas mulai toh. Nanti rai roh aku. Kene, pas mulai. Tak singgahne, kangkang.
1: Apa?
2: Tangan
1: Dani. Apa?
2: Tangan Dani.
1: Ya, ya.

0: Yem yem.
1: Apa kang?
0: Beras abang. Greh bakar. Sambele korek. Asin. Jan.
1: Kasinan nggak kang?
0: Kasinan. Nah jadi kita ada apa ya?
1: Apa? Pandane kucingin jaluk jangan terong.
0: Jangan terong.
1: Saya tamang sangkina ya kang ya.
0: Ya.

SMP Paleo. Dan kali ini Mina Mungaki, Nekan Jesung ini dalam acara Panginyongan ya. Kebersamaan kita juga harus berakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami dalam acara Panginyongan malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menemani Anda, bisa beristirahat santai di malam hari ini sebelum tidur ya. Dan untuk bisa memulihkan kembali energi Anda yang sudah mungkin habis di hari ini, banyak sekali aktivitasnya dari pagi hingga malam hari ini. Dan kami juga masih terus menemani kebersamaan kita Mina Mungaki ya dalam acara Klauni di Bingihani hingga nanti tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita di acara malam hari ini. Pastikan kebersamaannya di 88,5/4 Suara Budaya Lampung.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu. Itu saking

0: Rompang FM, suara budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta mewakili dari Kanca Sunyini di Papunjenganan Kuti. Masih kembali bersama kami malam hari ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih terus menemani kebersamaan kita dalam Launi Debingi Khani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 9 Juli 2026 nya. Dan kali ini untuk Anda yang belum bisa tidur, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda malam hari ini bisa menenangkan ya. Nah, kali ini untuk Anda Mina Muwaki, dimanapun Mina Muwaki berada, kita dengarkan bersama lagu dari miliknya Iwan Sagita dengan Tabintang.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Harum benar. Masak apa kamu ini, Dek?
2: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat apa, Bang?
1: Nikmat kayaknya ini, Mah.
2: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang? Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
1: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
2: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya Bang, sabar dulu Bang, ini baru mau mendidih.
1: Lama bener, udah lapar bener, ini perut ini udah bunyi.
2: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
1: Masih lama gak, Dek?
2: Bang, udah Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
1: Nah, ini
2: iya,
1: gitu
2: bentar
1: lah.
2: Ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
1: Iya.
2: Nah, Bang, udah Bang. Ayo Bang, kita makan, Bang.
1: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
2: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat apa?
3: Suara

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

pada orang berusia muda terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, yang mengujudkan banyak banget nih minum mualki pasien yang berasal dari kelompok yang selama ini kita anggap sehat ya, mulai dari pelari maraton, terus juga vegetarian, hingga mereka yang tidak memiliki riwayat kanker dalam keluarga. Nah, temuan ini yang bisa mendorong para ilmuwan mencari jawaban kenapa ya atas suatu misteri yang terbesar di dalam dunia medis. Nah, penelitian terbaru minum mualki mengarah pada satu petunjuk penting, yaitu proses penuaan biologis yang berlangsung lebih cepat pada sebagian generasi muda. Dan profesor kedokteran di Harvard Medical School sekaligus ahli gastroenterologi, Dr. Andrew Chan mengatakan bahwa minum mualki ia mulai menyadari perubahan tersebut sekitar 2 dekade lalu. Dan alih-alih didominasi pasien berusia 65 tahun ke atas, kliniknya saat ini semakin sering menerima pasien usia muda yang didiagnosis kanker kolorektal dan tentunya ini benar-benar mengejutkan ya minum mualki ya. Kalau dulu pasien kanker usia dini itu mencakup kurang dari 10% dari seluruh kasus yang ditangani, saat ini jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Yang membuat fenomena ini semakin membingungkan, banyak pasien yang tidak punya faktor resiko yang selama ini dikenal ya. Nah, sebagian tidak mengalami obesitas, terus juga rutin berolahraga, terus menjalani pola makan yang sehat, bahkan tidak memiliki riwayat kanker dalam keluarga. Pada laporan American Cancer Society 2026 menunjukkan bahwa meski angka kanker kolorektal secara keseluruhan menurun sejak pertengahan tahun 80-an, pada kasus kelompok usia di bawah 50 tahun justru meningkat rata-rata 2,9% setiap tahun. Nah, kanker yang muncul pada usia muda juga cenderung lebih agresif gitu ya. Jadi untuk mencari penyebabnya, Dr. Chan memimpin tim prospek proyek penelitian yang juga tim ini melibatkan ahli epidemiologi, mikrobiologi, kimia, hingga ilmuwan yang juga punya kompetensi ya minum mualki ya, untuk menyelidiki berbagai kemungkinan penyebab, mulai dari makanan ultraproses, mikroplastik, bahan kimia ya, alkohol, hingga faktor lingkungan lainnya. Nah, salah satu temuan yang paling menarik datang dari penelitian Dr. Yin Chow, ahli epidemiologi kanker dari Washington University School of Medicine, dalam sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Medicine. Dan timnya menganalisis lebih dari 150 sampel darah dari UK Biobank untuk menggunakan 9 biomarker, termasuk keratinin, glukosa, protein C reaktif, dan sejumlah sel darah putih. Hasilnya menunjukkan bahwa orang yang lahir setelah tahun 1965 kemungkinan 23% lebih tinggi mengalami penuaan biologis yang dipercepat dibandingkan mereka yang lahir pada tahun 50 hingga 54 ya. Nah, penuaan biologis ini lebih cepat disebut juga berkaitan dengan meningkatnya resiko kanker paru, sel saluran cerna, dan kanker rahim. Dan juga minum mualki berbeda nih dengan usia kronologis yang dihitung berdasarkan tanggal lahir. Usia biologis ini menggambarkan kondisi nyata tubuh. Semakin cepat tubuh mengalami penuaan biologis, semakin besar pula resiko kerusakan sel, stres oksidatif, hingga perubahan DNA yang bisa memicu perubahan kanker. Nah, peneliti saat ini mengembangkan berbagai metode untuk mengukur usia biologi, salah satunya epigenetic clock atau jam epigenetik yang dikembangkan ahli genetika Dr. Steve. Dan sementara itu ahli geriatri Dr. Luigi mengatakan bahwa masa depan pengukuran usia biologis itu berpotensi menjadi bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin ya. Dengan begitu, dokter bisa mengidentifikasi orang yang mengalami penuaan lebih cepat sebelum muncul penyakit seperti kanker, penyakit jantung, ataupun diabetes. Pasti ini juga berkaitan juga ya minum mualki ya, dengan mungkin perubahan gaya hidup dari makanan ya. Kalau kita ngomongin soal makanan, mungkin orang-orang zaman dulu ya itu selalu menjaga apa yang dimakan ya, dan juga mungkin makanannya juga lebih alami gitu, gak kayak sekarang banyak banget makanan-makanan yang terkesan aneh gitu ya. Dan
ini juga merupakan salah satu faktor mungkin ya penyebab resiko kenapa akhir-akhir ini pasien yang juga didiagnosa penyakit kanker itu lebih mengarah ke usia-usia yang jauh lebih muda.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

0: Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggala, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es dawet ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.
2: Sebanyak 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada khabal, ngarak pacar Lampung, khamas, dan gulai pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada seredam, tahi halibambang, dan teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada seha asah, sulam jalin kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada pangan balak serta cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada anjau silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

Pakindai Kanca Seunyini, Antai Japai Puja Makam di sepanjang hari Sinji, Kambu Pisa Guna Putungga Muloh Jemu Pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian Mina Muwaki Indai Kanca Seunyini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapku selamat tebingi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mahayu minak muari naikkan casunya ni di papun janganan kuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz menyelenggara kesiaran sekujung hari sinji tanggal kami Sabtu tanggal 10 Juli 2026. Ajak studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Januari ini Kanca Suni jumpa lagi bersama saya Ferry Nurjadi yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini tentunya kita akan menantikan mutiara pagi. Namun sebelum menjelang kita mengikuti mutiara pagi, kita dengarkan tembang-tembang lagu islami berikut ini.

0: Kali ini di Mutiara Pagi kami hadir dengan dialog terkait dengan kajian Islami pada hari ini. Temanya terkait komitmen mempertahankan haji mabrur, salah satu rukun Islam yang juga kita akan penuhi. Dan pastinya juga kita ingin konsisten dengan nilai-nilai kebaikan setelah kita telah melaksanakan ibadah haji ini. Lantas seperti apa tentunya untuk mempertahankan komitmen haji mabrur ini? Kita akan berdialog bersama dengan narasumber hari ini, Ustadz Haji Rosidin, SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Betul Ustadz. Apa kabar hari ini Ustadz?
1: Iya, alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Dian sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya pada hari ini tentunya untuk sharing bersama kami terkait dengan tema komitmen mempertahankan haji mabrur. Masya Allah ya Ustadz ya, tentunya ini akan menjadi sebuah insight positif bagi kami, baik yang sudah melaksanakan ibadah haji atau pastinya kita semua punya cita-cita nih Ustadz, ingin melaksanakan ibadah haji. Tapi yang paling penting bagaimana juga konsistensi kita untuk mempertahankan haji mabrur ini juga. Silahkan Ustadz untuk memberikan pemaparan pada awal pertemuan kita kali ini.
1: Terima kasih Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyadu an la ilaha illallah wa la syarika la syadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad amma ba'd. Pendengar mutiara bagi RRI dimanapun berada, yang insyaAllah dimuliakan dan senantiasa memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali dalam rangka mutiara pagi RRI. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kelak di yaumul akhir sebagai salah satu saksi digital kehidupan kita pada saat kita dihisab, diaudit, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bersama mari kita aturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikutnya dan umatnya. Mendengar mutiara pagi RRI dimanapun berada, sebagaimana kita maklumi, kita pahami, sudah kita ketahui bersama bahwasannya kalau tidak salah berdasar informasi tanggal 1 Juli yang lalu adalah hari terakhir pemulangan seluruh jamaah haji Indonesia dari Tanah Suci, Mekah Al-Mukarramah maupun Madinah Al-Munawwarah. Itu artinya seluruh jamaah haji Indonesia saat ini berarti sudah kumpul kembali bersama dengan keluarga, netolan, sanak keluarga. Kita berharap, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tahun ini sudah melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kemudian juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang belum melaksanakan ibadah haji diberi kesempatan, keluangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu menggugurkan kewajiban melaksanakan ibadah haji. Pendengar mutiara pagi, kita sudah memaklumi, sudah memahami bahwasanya cita-cita tertinggi siapapun kita umat Islam yang melaksanakan ibadah haji itu pasti ingin mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Mengapa demikian? Karena memang Rasulullah memberikan apresiasi gitu. Allah melalui Rasulullah melalui hadis itu memberikan apresiasi, penghargaan yang sangat agung, sangat mulia, sangat istimewa, sangat spesial gitu bagi siapapun yang melaksanakan ibadah haji kemudian hajinya mabrur itu mendapatkan jannah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah, al-hajjul mabrur, haji mabrur itu laisallahu jaza, ya tidak ada balasannya ilal jannah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling tidak menjadi spirit semangat bagi siapapun yang melaksanakan ibadah haji, bahwasanya ketika dia melaksanakan ibadah haji kemudian hajinya itu mabrur dan mabrurah, maka dijamin, digaransi oleh Allah melalui hadis Rasulullah ini, kala dia mau lahir akan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Oleh karenanya, ini tugas berat sebenarnya bagi kita yang sudah melaksanakan haji tahun ini, tahun kemarin, atau 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Ini untuk bagaimana berkomitmen menjaga kemabruran haji kita itu. Kenapa? Karena haji mabrur ini adalah bagaimana nilai-nilai kebaikan yang diajarkan pada saat kita melaksanakan ibadah haji itu tetap terpatri, tetap terimplementasi pada saat kita sudah kembali ke tanah air. Kenapa? Karena haji al-mabrur itu asal katanya adalah al-bir, bir ya, bir atau biro, artinya baik ya. Jadi bir itu kan artinya baik, kan ada ayat Allah itu wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa la ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kan gitu. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolonglah kalian dalam hal bir, dalam hal kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan dan kemaksiatan. Jadi bir itu, pendengar mutiara pagi yang berbahagia, itu artinya baik gitu. Haji mabrur itu haji yang baik. Artinya ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji, itu jauh lebih penting sekarang ini dalam mempertahankan bagaimana nilai-nilai kebaikan yang sudah diajarkan pada saat kita haji dulu itu tetap terimplementasi, tetap dilaksanakan gitu. Bukan hanya pada saat haji saja, ukuran seseorang itu mendapatkan kriteria haji mabrur itu bukan pada saat haji gitu, tapi pada saat setelah dia pulang haji gitu. Kenapa? Karena kalau ukuran seseorang pada saat dia melaksanakan ibadah haji itu istilahnya itu makbul atau tidak makbul. Kalau hajinya makbul, itu hajinya diterima oleh Allah. Ketika dia hajinya terpenuhi rukun dan wajib haji, terpenuhi syarat, rukun, wajib haji, berarti dia hajinya makbul, diterima oleh Allah. Tapi ketika rukun dan wajib hajinya itu tidak terpenuhi, hajinya tidak makbul, tidak diterima oleh Allah. Nah, bir ya, haji yang mabrur ini itu tidak ada hubungan pada saat kita melaksanakan ibadah haji di sana gitu. Artinya haji yang mabrur dan mabrurah ini adalah bagaimana komitmen orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu tetap dia melaksanakan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan pada saat haji di sana gitu kan. Contoh misal pada saat dia haji ya, pada saat dia haji dulu itu dia berkomitmen betul untuk menjaga sholat 5 waktu dan berjamaah di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Dia sampai apa ya istilahnya berpanas-panasan tuh dijabanin betul gitu ya. Kita masih kebayang lah orang yang sudah haji itu, dan walaupun belum haji kan sudah tahu juga bagaimana situasinya melalui berbagai macam media itu kan. Apalagi kalau pada saat kita di Masjidil Haram itu, di Mekah itu kan, orang mau haji itu mau ke Masjidil Haram karena jarak jamaah haji Indonesia ke Masjidil Haram itu paling dekat 800 km ya, 1 kilo. Ini paling dekat ini. Itu kan harus bersusah payah itu. Kadang naik bus, harus rebut-rebutan, berpanas-panasan segala macam. Tapi dijabanin itu. Gitu kan, dijabanin gitu. Walaupun panas, jubel-jubelan naik ke bus, rebutan, antri segala macam. Tapi dijabanin. Nah, itu kan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan pada saat haji. Nah, pada saat kita sudah pulang haji itu dijaga gitu. Komitmen kebaikan itu. Artinya kalau kita sudah pulang dari tanah suci, kita jaga tetap komitmen berjamaah di masjid bagi yang laki-laki. Kalau perempuan kan komitmen jamaahnya di rumah kan gitu. Kalau mau ke masjid juga boleh juga untuk jamaah perempuan kan. Wanita selama ada tabir di masjid gitu kan, ada tempat khusus. Kemudian di perjalanannya itu aman, tidak ada fitnah segala macam, boleh-boleh saja perempuan itu berjamaah di masjid gitu. Jadi pendengar yang berbahagia, itu kan nilai-nilai kebaikan diajarkan pada saat haji. Nah itu bagaimana komitmen kita laksanakan. Misal kita dulu kebayang kalau lagi haji itu sholat sunnahnya luar biasa, zikir doanya, baca Qurannya gitu kan. Itu yang nilai-nilai kebaikan itu harus kita jaga gitu setelah kita pulang. Jangan hanya di sana. Di sana mas berjamaah terus di masjid, tapi di rumah udah malas lagi. Nah itu nilai mabrurnya terkuras itu. Diragukan lagi kemabrurannya. Kalau di sana misal dulu rajin sholat sunnah, baca Quran, zikir, doa, sampai nangis-nangis segala macam, pulang ke tanah air sudah malas lagi, gak mau lagi sholat sunnah, gak mau lagi zikir, apalagi baca Quran, apalagi ngedoa sampai nangis-nangis, gak mau lagi. Nah ini jadi problem kan gitu. Misal pada saat haji dulu kita betul-betul menjaga komitmen sebagaimana ya Allah itu kan, faman faradha fihinna fil hajj wala rafas wala fusuk wala jidal. Pada saat kita melaksanakan ibadah haji itu enggak boleh ngomong rafas, ngomong yang jorok-jorok kan, ngomong yang jorok-jorok gitu, atau rafas itu ngomong yang jorok, kemudian fusuk itu ngomong yang keji-keji. Keji itu yang ngebohong, yang ngedusta, ya nipu, ngumpat, gunjing, adu domba, fitnah. Itu keji tuh, atau zina segala macam. Nah, jidal, pada saat kita haji itu kan dijaga betul, enggak jidal. Jidal itu ngeyel gitu, enggak bantah-bantahan gitu, enggak merasa paling hebat, paling benar, paling pinter, paling kaya, paling dermawan, paling tinggi kedudukannya, paling berkuasa. Pada saat haji kita jaga betul itu, kita enggak ngomong jorok, enggak ngebohong, enggak ngedusta, enggak nipu. Kemudian enggak mau bantah-bantahan, enggak mau ngeyel-ngeyel. Kita jaga betul pada saat haji. Pulang dari tanah suci, kembali ke tanah air, aduh, udah bohong lagi, ngomong jorok lagi, ngomong kotor lagi, udah ngedusta lagi, udah. Kemudian enggak mau ngalah, enggak mau ini ngeyel, paling pinter, paling hebat, paling kaya, paling berkuasa. Lah, itu yang diragukan kemabrurannya. Oleh karenanya pendengar yang berbahagia, jadi komitmen untuk mempertahankan haji mabrur itu harus kita jaga setelah kita pulang dari tanah suci kembali ke tanah air. Jadi lebih berat sebenarnya. Jadi jangan dibayangkan orang kalau setiap orang sudah haji itu pasti masuk surga. Wih, nanti dulu itu. Kenapa? Karena kriteria haji mabrur itu ya tadi. Bisa enggak dia mempertahankan albir, mabrur, nilai-nilai kebaikan diajarkan pada saat haji itu terpatri, tetap terimplementasi sampai dengan akhir hayat dia gitu. Bukan hanya pada saat di sana, dia udah pede betul pada saat dia haji dulu sering nangis segala macam kan. Setelah pulang ke tanah air dia malas lagi beribadah gitu kan, dia berbuat buruk, berbuat dosa maksiat. Wih, nanti dulu itu mabrurnya, itu diragukan kemabrurannya. Oleh karenanya pendengar yang berbahagia, bagi siapapun kita yang sudah haji, komitmen mempertahankan haji mabrur itu jauh lebih berat. Jangan terlalu pede dulu, kita harus jaga betul gitu kan kriteria haji mabrur itu dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kebaikan diajarkan haji itu kita laksanakan. Nah bagi yang belum, mudah-mudahan diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Saya kira itu pengantarnya seperti itu Mbak Nudian, terima kasih.
0: Makasih Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya. Banyak yang merasa mungkin sudah melaksanakan ibadah haji gitu, sudah tenang. Ternyata tantangannya justru saat kepulangan ya Ustadz ya. Saat kita menjaga konsistensi kita dengan ibadah, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga saat sedang berada di haji juga. Dan tentunya pendengar, kita masih dalam Mutiara Pagi pada hari ini, dan juga tentu kita juga mengundang serta untuk interaksi Anda yang akan kita juga bacakan satu persatu pada kali ini. Dan pada hari ini kita juga akan mencoba untuk membacakan terlebih dahulu pendengar untuk telepon dan juga WhatsApp yang sudah ikutan bergabung pada hari ini. Kita akan terhubung kembali dengan Ustadz karena sempat juga terputus ya, dan kembali kita terhubung. Halo Ustadz, maaf tadi terputus ya Ustadz ya. Baik, halo Ustadz.
1: Ya, oke. Okay.
0: Iya. Mohon maaf tadi terputus sedikit ya Ustaz ya. Kita sudah ada beberapa pertanyaan kali ini Ustaz yang bergabung lewat line WhatsApp 0811720709. Ustaz, ini mau bertanya terkait dengan menjaga konsistensi haji mabrur. Bagaimana ya Ustaz supaya kita itu bisa menjaga keikhlasan agar amal tidak tercampuri riya setelah menyandang gelar haji? Ini pertanyaan dari Laras yang ada di Natar. Mohon pencerahannya Ustaz.
1: Terima kasih Mbak Laras di Natar ya, berkontribusi di RR Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, amin. Beliau mengkonfirmasi bagaimana nih cara kita berkomitmen untuk tetap konsisten menjaga keikhlasan kita ya, supaya tidak terhindar dari riya, sum'ah segala macam ya, khususnya bagi kita yang sudah melaksanakan ibadah. Ya memang betul ini Mbak Laras ya, tantangan berat sebenarnya bagi kita yang sudah haji gitu kan. Itu adalah bagaimana mempertahankan kok tetap komitmen, tetap konsisten, nilai-nilai kebaikan diajarkan haji itu tetap terpatri. Oleh karenanya keikhlasan itu sangat penting. Kenapa? Allah kan sudah mengingatkan gitu jauh-jauh hari itu 1400 tahun yang lalu melalui surah Al-Bayyinah itu kan Allah nyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah itu tidak memerintahkan kepada kita kecuali kita itu kalau beribadah itu mukhlis, ya ikhlas gitu ya. Ikhlas itu ya betul-betul karena Allah, jangan sampai terselip gitu, terdetik dalam hati kita itu kita mau ibadah itu karena riya. Ya riya itu asal kata ro'a, ingin dilihat orang gitu kan. Misal mau ke masjid gitu ya, udah pamer gitu kan. Atau kita misal baca Quran kok sengaja dikeras-keraskan gitu di rumah kita supaya mungkin niatnya biar tetangga sebelah tahu kalau kita baca. Ya gak usah seperti itulah. Jadi bagaimana cara menjaga keikhlasan itu, ya lurus saja niat. Innamal amalu binniyat, semua tergantung dari niatnya kan gitu. Kalau kita niat ibadah ikhlas karena Allah, ya Allah akan melihatlah gitu. Jangan sampai kita beribadah itu riya tadi, ingin dilihat orang, atau sum'ah ya, ingin diperhatikan oleh orang kan gitu, ingin didengar oleh orang kan gitu ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa berkomitmen gitu untuk menjaga ibadah kita itu tetap ikhlas karena Allah gitu kan. Jangan sampai ada spirit motivasi-motivasi yang lain. Itu memang betul-betul berat ya, berat untuk menjaga keikhlasan. Yang penting ya sudah, kalau mau misal mau ibadah ya sudah bismillah, niat aja karena Allah sudah, jangan yang macam-macam kan gitu. Ya tapi yang lebih penting ya tadi, luruskan niat. Temenak, semua kan tergantung dari niat tadi kan. Wa inna malikul imri'in man nawa, dan akan dapat sesuai dengan niat ini tuh. Kalau kita niat ibadah karena Allah, ke masjid karena Allah, baca Quran karena Allah gitu kan, sedekah karena Allah kan, ya sudah bismillah, baca Quran karena Allah, Allah yang akan membalasnya. Dan jangan berpikir, aduh orang lain tuh ngeliat gak apa yang saya kerjain ya. Wah, yang udah gak usah lah, udah bismillah maju saja.
0: Masya Allah ya Ustaz ya. Baik, innama a'malu binniat. Selanjutnya Ustaz, kita sudah ada yang bergabung juga lewat line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Leman, tangga Muslampung.
0: Boleh diulang lagi namanya?
2: Leman di Tanggamus, Lampung
0: Barat. Pak Leman di Tanggamus, kita sedang bicara terkait dengan komitmen mempertahankan haji mabrur bersama Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Silahkan pertanyaannya Pak Leman.
2: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu Pak Leman, Tanggamus. Silakan
2: ya.
1: Pak.
2: Baik ya, alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, pertanyaan saya. Bagaimana Pak Ustadz, jamaah haji yang di Mekah itu kebanyakan selfie Pak Ustadz, lihatnya itu. Jadi apakah dosa atau maaf Pak Ustadz? Yang kedua, bagaimana Pak Ustadz, calon jemaah haji dia menunggu sekian tahun itu, lalu dia meninggal Pak Ustadz, apakah dia patah disebut haji Pak Ustadz? Itu saja Pak Ustadz. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Leman ada dua Ustadz, terkait dengan bagaimana kalau kebanyakan selfie di Mekah, kemudian juga bagaimana kalau belum sampai dengan usianya ternyata ajalnya yang lebih dulu daripada beliau menyampaikan dulu ibadah hajinya. Bagaimana Ustadz?
1: Ya, Makasih Pak Leman di Tanggamus ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, amin. Beliau mengkonfirmasi nih bagaimana kalau kita haji atau umroh lah di Tanah Suci, itu gawainya selfie atau buat SW aja ya, buat status aja Mbak Dian ya. Luar biasa. Itu harus dihindari Pak, Pak Leman, harus dihindari betul itu. Bahkan kan orang arah Saudi itu kan ada punya kebijakan gak boleh tuh foto di area-area tertentu kan. Itu sebenarnya itu apa ya, mengantisipasi gitu. Supaya jamaah haji itu betul-betul mukhlisina lahuddin itu Pak, ikhlas betul ibadah karena Allah. Jangan ada spirit-spirit. Apalagi Pak Leman, kalau orang lagi misal lagi tawaf ya, kemudian dia pasang status lagi tawaf, dia di video nya di share kemana-mana. Ya Allah, kalau saya ini Pak Leman ya, bagi saya itu sudah jauh dari mukhlisina lahuddin, jauh dari nilai keikhlasan gitu kan. Jadi dihindari betul itu. Kalau lagi umroh, lagi haji, saya aja pada saat haji itu sekalipun saya tidak pernah itu yang namanya nge-share gitu kan, berbagai bentuk apapun yang saya lakukan di sana. Kenapa? Khawatir gitu kan. Khawatir itu akan mencederai gitu, akan melukai nilai keikhlasan. Kalau kita sudah beribadah kepada Allah tidak ada nilai ikhlas, dan semua itu tidak karena Allah, apalagi terspirit karena ingin pamer tadi ya, ingin riya dilihat orang, sum'ah ingin didengar orang, waduh ya Allah, khawatir itu akan mempengaruhi nilai-nilai ya kemabruran tadi gitu. Walaupun ini maaf, walaupun ya kalau secara teknis ya, secara teknis selama dia melaksanakan rukun dan wajib haji ya, selama rukun dan wajib haji itu terpenuhi ya, misal dia ihram, niat haji, niat umroh, kemudian tawaf, sa'i, wukuf bagi yang haji, kalau umroh kan nggak ada wukuf ya, kemudian dia melaksanakan yang lain gitu kan. Kalau haji itu kan ada tawaf ifadah ya, tawaf rukunnya hajinya, rukun hajinya terpenuhi, rukun umrohnya terpenuhi, dia gugur Pak Leman, dia gugur sebenarnya ya. Kewajiban dia haji sudah gugur, rukun Islamnya sudah gugur, hanya saja persoalan apakah dia itu amal ibadahnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wala alam bisawab kan gitu. Jadi kan sama dengan kita sholat itu Pak Leman, selama sholat kita itu terpenuhi rukun syaratnya, sholat kita sah di hadapan Allah itu sah, gugur kewajiban kita sholat. Hanya persoalan diterima atau tidak itu hak Allah kan gitu. Nah kalau kita sudah haji, sudah umroh, gawenya selfie saja ya, walaupun syarat rukunnya terpenuhi, kemudian dia sudah gugur haji, kemudian karena Allah gak berkenan dengan kelakuan orang model begini, ya bisa saja Allah menyampingkan, ah lu ini haji umroh gawenya selfie buat status aja, pamer aja lu ini, ah sudah gak gua terima. Tapi gugur dia, kewajiban hajinya gugur, cuman dia gak diterima di hadapan Allah Subhanahu. Kalau haji umrohnya gak diterima, gimana dia mau mabrur kan? Kriteria ya jauh lah dari nilai kemabruran gitu loh. Nah kalau dia terjauh dari mabrur, mabrurnya itu tidak terjaga, ya berarti dia tidak bisa masuk surga. Hanya gugur memang, kewajiban rukun hajinya gugur, kewajiban hajinya gugur, hanya persoalannya tidak diterima oleh Allah. Berarti kalau dia tidak terima kan gak masuk kriteria mabrur, berarti dia susah untuk masuk surga. Gak dijamin istilahnya, gak dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia ini sudah daftar haji, karena daftar waiting list jamaah haji Indonesia ini memang lama ya. Ya, kalau sekarang ini 25 tahun ya, sama seluruh Indonesia, waiting list daftar tunggu haji kita itu kan 25 tahun. Ini kebijakan Kementerian Haji dan Umroh yang baru. Jadi dia sudah daftar haji, tapi sebelum berangkat haji karena nunggunya lama, dia sudah innalillah, sudah meninggal dunia. Bagaimana di hadapan Allah? Ya Pak Leman, kalau dia sudah daftar haji, itu kan Allah sudah tahu innamal a'malu binniatnya, gitu kan. Allah itu sudah tahu dia sudah berniat ingin menggugurkan rukun haji, gitu kan. Hanya karena persoalan teknis, Indonesia harus nunggu 25 tahun minimal, kemudian dia nggak nyampe umur 25 tahun, dia sudah meninggal dunia. Allah maha tahu, maha mendengar. Yang penting spirit niat kita sudah diijabah oleh Allah. Kan gitu. Allah sudah tahu, oh hambaku ini sudah masuk kriteria istita'ah, sudah kriteria masuk wajib memiliki kemampuan untuk haji, dia sudah daftar haji, tapi karena faktor umur, faktor ajal, dia enggak nyampe, meninggal duluan, Allah maha tahu. Oleh karenanya nanti di akhirat, ya dia tidak akan dihisap persoalan ini, Pak Lema. Contoh misal, Mbak Dian, binti Syawolo, binti Fulan, misalkan, kaya raya gitu kan, hidupnya banyak uang, bergelimang dengan harta.
0: Amin.
1: Tapi enggak pernah daftar haji.
0: Waduh,
1: misalnya
0: jangan
1: Mbak
0: dong.
1: Dian.
0: Sayang
1: misal
0: ya,
1: enggak pernah daftar haji gitu kan, enggak masuk waiting list daftar haji. Kemudian sudah innalillah. Nah, di akhirat repot itu Pak Leman, Mbak Dian ini. Kenapa? Dia sudah masuk kriteria istita'ah, kriteria mampu melaksanakan ibadah haji baik secara finansial, uang maupun secara fisik. Tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, nyangkut dia hisab di akhirat itu sulit. Dia mempertanggungjawaban karena dia enggak mau melaksanakan ibadah haji itu. Kenapa? Dia sudah terbuka ruang untuk melaksanakan ibadah haji, minimal dia sudah buka porsi 25 juta itu, tapi dia enggak mau gitu kan. Di akhirat hisapnya agak repot. Tapi ketika misal Mbak Dian secara finansial dan secara fisik dia masuk kriteria istita'ah, mampu untuk melaksanakan ibadah haji, sudah daftar, sudah dapat nomor PC, masuk daftar tunggu, innalillah misal ya, enggak masuk umur, di akhirat sudah baca sistemnya itu lewat aplikasi. Dian binti misalkan, oh dia orang kaya, masuk kriteria wajib haji, tapi sudah punya porsi, sudah masuk waiting list, tapi umur enggak masuk, aman itu hisapnya di akhirat gitu loh, akan dimaafkan oleh Allah. Tapi yang repot tadi, dia masuk kriteria istita'ah, mampu secara finansial dan secara fisik, tapi dia enggak mau daftar haji, ninggalah, matilah dia di akhirat, ribet urusan Mbak Dian itu. Gara-gara itu dia harus nunggu puluhan tahun untuk dihisap itu. Tetangganya mah sudah berenak-enak, dia sudah masuk surga kan. Dia harus nunggu hisap di akhirat itu, nunggu. Gara-gara dia masuk kriteria haji, tapi dia tidak mau daftar haji. Di akhirat saja mau akan diperlakukan seperti itu gitu. Belum sanksi dunia segala macam. Sanksi dunia ini kan dalam hadis Nabi itu kan jelas itu, orang bagaimana ancaman orang yang mampu tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji itu kan. Gitu. Jadi itu Mbak Dian.
0: Masya Allah pertanyaan Ustaz, dari ya. Pak Leman di tanggamu siapa
1: Pak
0: ya?
1: Leman, ya.
0: Luar biasa nih untuk penjabarannya Ustadz. Jadi memang paling penting untuk kita adalah ya niatkan dulu, dilakukan dulu. Kalau bisa sudah daftar dulu gitu ya Ustadz ya. Masya Allah.
1: Iya.
0: Semoga kita diberikan kelapangan rezeki semuanya dan
1: Amin.
0: Juga kesehatan. Kita semua bisa
1: iya,
0: untuk menunaikan
1: semua haji. Ya.
0: Amin. Selanjutnya Ustadz, sudah ada pertanyaan kembali ini dari line telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Boleh nanti disampaikan Bapak Sugianto di Banjarsari Natar pertanyaannya terkait dengan komitmen mempertahankan Haji Mabrur ya. Bersama Ustadz Haji Rosidin. Silahkan.
3: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugianto. Ya silakan Pak Sugianto.
3: Iya. Umroh itu kan belum haji. Apakah haji itu sudah termasuk umroh? Itu yang pertama. Yang kedua, istilah haji tamatu dan haji-haji istilah yang lainnya itu gimana? Yang ketiga, apa ada amalan yang pahalanya menyamai ibadah haji dan umroh? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ustadz untuk jawabannya. Yang pertama ini terkait dengan apakah kalau sudah haji itu termasuk juga dengan umroh Ustadz.
1: Oke, terima kasih. Ini Pak Sugianto di Banjarsari Natar ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Amin. Ini beliau mengkomir bagus ini pertanyaan dari Pak Sugin untuk kita semua ini. Jadi kalau kita haji apakah otomatis umroh gitu kan? Iya Pak Anu, Pak Sugi ya. Jadi kalau kita haji ada otomatis otomatis kita melaksanakan umroh, makanya ada tiga istilah haji itu Pak Anu, Pak Sugi ya. Pertama haji tamattu, kedua haji qiran ya. Kemudian yang kedua itu haji, yang ketiga itu haji tamattu qiran. Waduh kok saya lupa yang ketiga. Jadi kalau dalam konteks Indonesia kita itu disebut dengan haji tamattu Pak Anu ya, Pak Sugianto. Haji tamattu itu kita melaksanakan haji tapi umroh dulu. Jadi umroh dulu baru haji. Makanya jamaah haji seluruh Indonesia itu karena dia termasuk kategori haji tamattu, jadi umroh dulu baru haji. Makanya kita kena dam ya. Yang enggak kena dam itu ada, kalau qiran itu bareng-bareng, berbarengan gitu. Jadi satu niat ya, haji dan umrohnya itu berbarengan. Nah, kalau itu tuh masih kena dam juga. Yang enggak kena dam itu dia haji dulu, setelah itu baru dia umroh. Nah itu yang gak kena dam. Jadi kalau dalam konteks Indonesia kita disebut dengan haji tamattu. Haji tamattu itu kita umroh dulu. Jadi kalau kita jamaah haji Indonesia itu mau gelombang 1, gelombang 2, gelombang 1 kan ke Madinah dulu, gelombang 2 langsung Mekah. Mau gelombang 1, gelombang 2 itu tetap disebut haji tamattu gitu. Artinya kita umroh dulu, baru setelah umroh kita haji ya. Karena kita umroh dulu baru haji, baru kita kena dam ya, motong kambing lah gitu ya. Motong kambing seharga kambing di sanalah kita 3 juta atau segala macam. Jadi kalau kita haji udah otomatis itu, udah otomatis kita umroh gitu. Tapi kalau kita umroh saja tidak haji, artinya umroh di luar di luar bulan-bulan haji, ya kita umroh saja, walaupun umroh itu juga gelarnya haji asghar, Pak Sugianto ya. Haji asghar itu haji kecil. Kalau kita haji ya hajinya haji akbar, haji betulan kan gitu. Kita umroh di luar bulan haji itu tetap masuk kategori haji, cuman ya belum masuk kategori haji yang akbar sebagaimana keinginan Allah gitu kan, yang masuk kategori manis tata'i laisa billah itu kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ada halangan gitu secara finansial dan secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji, apakah ada amalan yang nilainya itu semisal haji umroh? Ada Pak Lempar Sugianto. Apa itu? Sholat isyrok. Ya, Mbak Dian pernah dengar istilah sholat isra?
0: Nah itu kebetulan Ustaz, saya pengen tanya, seperti apa sholat isra ini Ustaz?
1: Iya, jadi Pak Lembra Mbak Dian, sholat isra itu adalah sholat di waktu suruk. Sholat di waktu suruk itu sholat di awal duha gitu kan. Artinya, tapi untuk melaksanakan sholat isra itu ada rentetan ritualnya. Apa ritualnya? Pertama dia harus sholat subuh. Ya, sholat subuhnya dia berjamaahnya di masjid, walaupun dalam kriteria tertentu gitu kan, karena dalam redaksi hadis yang berbeda itu ada yang mengatakan sholat subuh berjamaah saja, tidak menyebut masjid. Artinya bagi yang nggak bisa ke masjid karena darurat tertentu, terutama bagi perempuan itu bisa saja tidak jamaah di masjid gitu, tapi sholat subuh tapi berjamaah kriterianya. Jadi ritualnya Pak Sugianto, pertama kita sholat subuh berjamaah, lebih diutamakan di masjid. Setelah berjamaah sholat subuh berjamaah di masjid itu kita kita duduk qa'adah ya, duduk-duduk kita itu bisa di area masjid, bisa geser dari tempat kita sholat subuh, kemudian diisi dengan tazkirah, dengan zikir, apapun bentuk zikirnya, apa mau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya istighfar, ya subhanallah, apa segala macam, atau diisi dengan baca Quran, itu bagian dari zikir juga, zikrullah ya. Kemudian menghadiri kajian-kajian tuh, sekarang kan lagi tren nih Mbak Dian, kajian di hari Ahad tuh, dari bada subuh sampai waktu suruk. Nah itu Pak Sugianto. Jadi kalau pengen dapat sholat isrok pas di masjid tuh ada jadwal kajian, datanglah gitu Mbak Dian. Datanglah di kajian subuh itu, tapi harus sholat subuh berjamaah, diutamakan di masjid. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid, menghadiri kajian, arti kajian
4: keislaman itu bagian dari zikir juga itu. Mm-hmm. Jadi kalimat zikrullah, zikir kepada Allah itu jangan dipahami hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, subhanallah, la ilaha, tidak. Zikir itu bentuknya banyak ya, kalimat thayyibah, kemudian baca Quran, baca buku, ngadirin kajian, diskusi, dialog gitu. Yang penting nilai-nilai kebaikan lah, itu bagian dari zikir. Nah, setelah kita zikir sampai waktu suruk itu kalau dikalkulasi dengan di apa diintervalkan dengan waktu jam Indonesia, dikonversi itu sekitar 1 jam setelah sholat subuh. Kurang lebih ya 1 jam setelah sholat subuh. Kalau subuhnya jam 5, jam 6 lewat dikit, itulah waktu suruk. Nah, setelah kita menghadiri kajian, jangan lupa sholat isyrok, Pak Sugianto. Niat sholat isyrok 2 rakaat karena Allah, Allahu Akbar. Kalau kita melakukan itu ya, kaajerin pahalanya itu semisal hajjah wa umrotan, taman-taman kata Rasulullah itu. Pahalanya sempurna sama semisal dengan haji dan umroh. Jadi kalau kita ada keterbatasan secara finansial, secara fisikal, gak bisa berangkat haji dan umroh pergi ke tanah suci, walaupun memang idealnya pergi ke sana, tapi karena keterbatasan kita gak bisa ke sana, jangan minder, jangan apa kemudian kita berpangku tangan, gak bisa ngejar pahala semisal haji. Ada peluangnya, ada ruangnya, ada kerannya dibuka oleh Rasulullah itu. Apa? Sholat isyrok. Walaupun sholat isyrok itu berat, beratnya na'udzubillah. Saya itu kalau ngisi kajian di masjid dekat rumah itu paling cuma 10-15 orang, Mbak Dian. Apalagi kalau di tempat, kalau tempat lain sih alhamdulillah ya, saya ngisikan di dekat rumah sama di Perumnas Wei Halim, kadang di dekat di Perumnas apa di Sukabumi segala macam ya. Ya itu enggak banyak yang mau ngadirin kajian-kajian subuh itu, enggak banyak kan gitu kan? Gitu. Okay. Tapi ketika kita menghadiri kajian subuh kemudian di sholat isyrok, Pak Sugianto, pahalanya sama Pak dengan kita haji dan umroh. Jadi kalau kita ada keterbatasan secara fisik dan finansial untuk enggak bisa melaksanakan haji dan umroh, jangan gelisah ya, tetap semangat untuk mendapatkan nilai pahala yang sama haji dan umroh. Rajinlah ikut kajian subuh, tapi sholat subuh dulu berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian ngikutin kajian, baru sholat isyrok 2 rakaat. Ya Allah, mudah-mudahan bisa semua. Amin.
0: Kira itu, Masya Allah Ustaz, luar biasa ya pertanyaan dari para pendengar ini juga turut memberikan hal-hal baru bagi kami tentunya. Apalagi dengan niat ibadah haji yang tentunya juga terus konsisten untuk dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Saat nanti misalnya nanti kita sudah diberikan waktunya, inilah bisa beribadah haji, semoga bisa pulang dan menjadi haji yang mabrur. Masya Allah Ustaz. Baik Ustaz, ini waktu kita juga terbatas karena kita juga nanti dari jam 6 akan mengupdate informasi di Warta Berita Lampung Pagi. Kami juga ingin dengarkan Ustadz untuk pesan yang ingin Ustadz sampaikan di penutup pada hari ini terkait komitmen mempertahankan haji mabrur. Silahkan Ustadz.
4: Oke, terima kasih Mbak Dian. Closing ya, akhirul kalam. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, momentum bulan haji ya, dari Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram ini kan karena dalam bahasa Quran itu disebut dengan Ashur Ma'lumat ya, bulan-bulan haji gitu kan. Jadi mengingatkan kepada kita, bagi yang baru saja pulang haji atau yang sudah melaksanakan haji puluhan tahun yang lalu, mengingatkan kita untuk tetap komitmen untuk menjaga kemabruran haji kita gitu. Karena bagi yang belum haji, mudah-mudahan ada spirit juga tuh untuk minimal membuka rekening haji supaya kita masuk waiting list, daftar tunggu haji dalam rangka melaksanakan rukun haji, rukun Islam yang kelima. Oleh karenanya jauh lebih penting adalah mempertahankan nilai-nilai kebaikan pasca haji itu setelah kita kembali ke tanah air. Mudah-mudahan kita bisa menjaga komitmen kita untuk tetap konsekuen untuk menjaga nilai-nilai kebaikan yang diajarkan haji setelah kita kembali ke tanah air. Saya kira itu Mbak Dian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI untuk sharing hari ini ini terkait komitmen mempertahankan haji mabrur. Semoga seperti yang disampaikan oleh Ustadz dan juga kita sudah doakan bersama, insya Allah yang belum haji segala kita akan bisa untuk menunaikan ibadah haji. Yang baru pulang haji, insya Allah menjadi haji mabrur, selalu konsisten menjaga nilai-nilai baik seperti saat sedang berhaji. Terima kasih banyak Ustadz dan selamat kembali menjalankan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, tentunya tetaplah bersama kami karena kami juga masih akan temani Anda dengan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

Nida Muhari, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani, jauh sal mendorong transformasi sektor perkebunan kopi melalui penerapan pupuk hayati cair atau PHC sebagai inovasi ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Komitmen tersebut disampaikan saat meninjau kebun induk Hanakau milik UPTD Balai Benih dan kebun induk BBKI Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat pada Kamis 9 Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Gubernur didampingi Wakil Bupati Lampung Barat, Mat Hasnurin, beserta jajaran pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Rombongan meninjau kebun kopi yang menjadi pusat percontohan penelitian dan pengembangan benih kopi unggul di Provinsi Lampung. Beralih ke warca selanjutnya, Ombudsman RI Perwakilan Lampung meminta pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kota Bandar Lampung ditunda sementara. Langkah tersebut diambil setelah Ombudsman menemukan maladministrasi dalam proses penerimaan peserta didik. Temuan itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan LHP yang diterbitkan usai Ombudsman menerima 10 laporan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hak calon peserta didik tetap terlindungi dan proses seleksi berjalan sesuai aturan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rahman Yusuf mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB SMP Negeri di Bandar Lampung. Pelanggaran tersebut ditemukan pada pengaturan kuota hingga mekanisme seleksi. Ombudsman meminta pemerintah Kota Bandar Lampung menunda seluruh tahapan SPMB sampai dilakukan perbaikan kuota seluruh jalur penerimaan. Selain itu, hasil seleksi jalur prestasi dan afirmasi juga diminta untuk ditinjau ulang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemeriksaannya, Ombudsman menemukan ketidaksesuaian kuota jalur domisili afirmasi, prestasi, dan mutasi dengan regulasi yang berlaku. Persyaratan penggunaan surat ketentuan, keterangan tidak mampu atau SKTM pada jalur afirmasi juga dinilai bertentangan dengan aturan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Demikian, Warca pukul 6, kita akan jumpa lagi di Warca pukul 7.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: minum hari ini?
1: Masih bersama saya Peri Nuryadi, akan terus menemani Anda hingga pukul 10 nanti ya. Dan kali ini kita akan menikmati Lone Pagi Kani dengan lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung.
2: Hancur unyeng.

0: dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa Indonesia.
1: Pernah nggak sih punya teman yang beda agama, tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok? Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, minimal masih di 88,5 FM dan bersama saya Pirin Riyadi. Sebuah informasi kami sampaikan tentang pola hidup sehat adalah kebiasaan sehari-hari yang membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Beberapa langkah utama meliputi, yakni makan makanan bergizi seimbang seperti sayur, buah, protein, biji-bijian, dan membatasi makan tinggi gula, garam, serta lemak jenuh. Berolahraga secara teratur, misalnya berjalan kaki, bersepeda, berenang, atau aktivitas fisik lainnya selama sekitar 150 menit per minggu untuk orang dewasa. Tidur yang cukup, umumnya 7-9 jam per malam bagi orang dewasa juga. Minum air putih yang cukup setiap hari agar tubuh tetap terhidrasi. Jadi mengelola stres juga misalnya dengan relaksasi, hobi berbicara dengan orang terdekat, atau berlatih pernapasan. Menghindari rokok dan membatasi konsumsi alkohol, karena keduanya dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit. Menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan dengan sabun dan menjaga kebersihan gigi. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama jika memiliki faktor resiko atau penyakit tertentu. Menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini secara konsisten dapat membantu menurunkan resiko penyakit kronis, meningkatkan energi, dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Nah, minat muari, jika Anda maksud bukan pola hidup sehat, maka silakan Anda untuk lebih melakukan hal-hal yang bisa membuat hidup Anda lebih nyaman. Kembali lagi kita di Halo Nida Wahani, maksud kami Pagi Rani, kita akan dengarkan kembali lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Mina Muari.

Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: Susi, tumbenian kornana beras di hulu penuh nian kode kutu, Susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh, beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedah makai beras. Nye nambah lo, nambah sekop penampilan ko. Haga pandai niku, haga dipanyak.
0: Agam dipas sih niku sih.
1: Emang yang gue mau mak cerita kodo, kan disinji kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Yeh, mak nyerita doeng gue mau jaman niku. Hinji kan kan disinji, saat nisikam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
0: Api nasi cak ibu bawa cawa, awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi, semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.

0: Kak, kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahu Mirwai Jurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Yamina Muwari, peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan lestari. Contoh perilaku peduli lingkungan antara lain, membuang sampah pada tempatnya, memilih sampah organik dan anorganik, dan juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Juga menghemat air dan listrik, menanam serta merawat pohon atau tanaman, mendaur ulang barang yang masih dapat digunakan, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau bersih-bersih lingkungan. Manfaat peduli lingkungan, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah, mencegah banjir akibat sampah yang menyumbat saluran air, melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang, menciptakan lingkungan yang nyaman, asri, dan sehat untuk ditanggulangi. Dengan membiasakan tindakan sederhana setiap hari, setiap orang dapat berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan.

0: Ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya enggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
1: Kamu ya, habis ngecas enggak dicabut lagi?
0: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
1: Ini tuh bahaya tau, Bila, bisa bikin kebakaran.
0: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
1: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
0: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
1: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
0: Tetap ngalir ya, Bu.

0: cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Nana, sebenarnya agak medipapai babaihin nona yuk. Acak sen ni nomi di kiri, kita lihat belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu nobo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawabkan, hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Binamuari Desa Wonomerto, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara dipersiapkan memiliki unit pengolahan pakan ternak yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa BUMDES melalui program Desaku Maju Pemerintah Provinsi Lampung. Rencana tersebut ditinjau langsung oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung bersama Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara saat mengunjungi lokasi pengembangan peternakan ayam pedaging. Unit pengolahan pakan akan memanfaatkan berbagai bahan baku lokal seperti jagung, bakatul, gaplek, bangkil, inti sawit, serta komoditas lokal lainnya yang tersedia di sekitar desa. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tubaba menerima kunjungan kerja Panglima Komando Daerah Militer 21 Raden Intan Mayjen TNI Kristiomai Sianturi ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP Pulung Kencana. Kedatangan Pangdam disambut Wakil Bupati Tubaba Nadir Shah didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopinda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD serta unsur pemerintah daerah lainnya. Nadir Shah menyatakan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian TNI terhadap penguatan sektor ekonomi masyarakat melalui pembinaan koperasi desa. Pangdam 21 Raden Intan Mayjen TNI Kristomai Sianturi menjelaskan pembentukan koperasi desa Merah Putih